107,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo Tom Pro 2, masih di Spada bareng Meli ya. Di kata teman Pro 2, kamu bisa komen ya FYP kamu di media sosial tentang apa sih, nanti kita bahas bareng-bareng Tom Pro 2. Nah, kamu bisa gabung sama kita di WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep 0853-3489-4676, atau kamu bisa juga kirim pesan di Instagram-nya Pro 2 Sumenep, di Facebook ya, di TikTok juga boleh Tom Pro 2, atau di live chat-nya Radio Digital juga bisa Tom Pro 2. Oke, okay? Mari tunggu jawaban dari kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Okay, Meli baca komentar dari teman Pro 2 yang udah komen di WhatsApp ya. Bahas tentang gerhana matahari total yang akan terjadi pada 12 Agustus 2026. Di Talanggung kebagian enggak? Okay, ya, gerhana matahari total 12 Agustus 2026, teman Pro 2, hari Rabu ya. Dan gerhana matahari total atau GMT itu terjadi saat bulan berada tepat di antara matahari dan bumi. Ya, ini pelajaran SD ya. Oke, jadi piringan matahari itu tertutup sepenuhnya dari pengamat yang berada di jalur totalitas nomor 2. Dan apakah bisa dilihat dari Indonesia? Sebelum aku jauh ya bahas apakah terlihat di Talango. Nah, ini perlu dipertanyakan juga nih, apakah bisa dilihat di Indonesia? Okay, berdasarkan sumber yang Meli baca ya, gak bisa Tomro 2. Nah, menurut BMKG ya, gerhana matahari total yang terjadi di 12 Agustus 2026 ini gak bisa dilihat dari seluruh wilayah Indonesia. Karena jalur bayangan bulan tuh nggak melintasi Indonesia. Saat puncak gerhana terjadi, Indonesia juga sedang berada pada waktu malam. Jadi matahari sudah berada di bawah cakrawala atau Tempro 2. Nah, apakah Talango ini bagian dari Indonesia? Ya iya. Jadi nggak bisa ya dari Talango ya, Kak Bi. Okay, itu Tempro 2. Tapi gerhana matahari totalnya bisa diamati di wilayah mana aja sih? Nah, kali aja Tomro 2 yang lagi dengerin Meli nggak lagi berada di Indonesia nih saat ini. Nah, nanti Meli spill ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, kok keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

Nah, Tumpro 2 masih bahas gerhana matahari total yang bakal terjadi di 12 Agustus nanti, Tumpro 2. Nah, kalau Kabi Talango nggak bisa melihat dari Talango ya, karena di Indonesia ternyata nggak kelihatan. Nah, mungkin Kabi Talango ini bisa terbang nanti ya ke wilayah-wilayah yang bakal bisa menyaksikan gerhana matahari total. Ini wilayahnya tuh di sebagian besar Eropa, Rusia bagian utara, Afrika barat laut, Amerika Utara, dan beberapa wilayah di Samudra Atlantik dan Samudra Arktik. Nah, pilih aja tuh Kak Bita Langung, kamu mau wilayah mana nih ya, sekalian berlibur Tempro 2. Oke, tapi kalau kita mau nyaksiin gerhana matahari, apa aja sih yang perlu kita persiapkan? Karena nggak boleh tuh Tempro 2 ya, melihat dengan mata telanjang, nanti melispil ya.

Jadi Tempura 2 kalau kamu berada di wilayah yang dapat menyaksikan gerhana matahari total nanti ya. Jadi kamu tuh gunakan kacamata gerhana berstandar nasional. Jangan melihat matahari secara langsung tanpa pelindung yang sesuai Tempura 2. Dan jangan menggunakan kaca hitam biasa ya, film ronsen atau kaca berasap karena tidak melindungi mata Tempura 2. Jadi bukan pakai mata telanjang ya, Tempura 2 pakai pelindung khusus Tempura 2. Oke. Okay. Dan yep, gerhana matahari total 2000

Iya benar ya. 2026 di tanggal 12 Agustus nanti tuh gak bisa dilihat di Indonesia ya. Di wilayah Indonesia semuanya ya. Nanti nomor 2 dan kebanyakan besar sih dapat dilihat melintasi kawasan Eropa. Oke. Dan oke, nomor 2. Thank you yang udah komen Kak Bita Langu ya tentang gerhana matahari total ini ternyata nggak bisa dilihat dari Talangu karena wilayah Indonesia katanya nggak bisa tuh ngelihat gerhana mati total nanti di 12 Agustus. Tapi kalau pengen lihat, nah pergilah ke wilayah yang udah Meli sebutkan tadi di mana gerhana matahari total itu bisa dilihat. Oke, teman Pro 12 dan kamu stay tune terus bareng Pro 2 Semenep ya. Bentar lagi kita bakal masuk ke acara APK.

0: teman-teman Pro 2, kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya simpel tapi krusial banget di dunia perkereta apian. Namanya semboyan kereta api. Jadi ini bukan sekedar kode random ya, tapi sistem isyarat resmi buat ngatur perjalanan kereta supaya tetap aman dan juga on track. Di dunia perkereta apian, teman Pro 2, semboyan ini bisa berupa isyarat tangan, suara, warna, bentuk, bahkan cahaya. Semua punya arti spesifik. Ada yang berarti perintah, ada juga yang berarti larangan. Intinya, ini adalah bahasa rahasia antar petugas biar perjalanan kereta tetap terkendali. Nah, yang wajib paham soal semboyan ini bukan cuma 1-2 orang. Ada PPKA alias pengatur perjalanan kereta api, masinis, kondektur, petugas sinyal, sampai petugas langsir. Mereka semua harus satu frekuensi. Kalau enggak, wah bisa chaos di jalur nih. Nah, ada satu semboyan yang pasti enggak asing buat kalian ya. Pernah dengar peluit panjang sebelum kereta berangkat? Nah, itu namanya semboyan 4-1. Biasanya dibunyikan sama kondektur. Artinya simpel tapi penting banget. Kereta diizinkan untuk segera diberangkatkan. Jadi kalau kamu lagi di stasiun terus dengar peluit panjang, itu bukan cuma formalitas, itu tanda resmi bahwa perjalanan siap dimulai. Keren ya. Ternyata di balik satu bunyi peluit ada sistem komunikasi yang serius dan juga terstruktur banget. Jadi sekarang kalau naik kereta, kamu gak cuma jadi penumpang tapi juga ngerti maknanya, ya gak sih? Tetap dengerin kita Pro 2 FM Sumenep di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RPK. Aku pilih kamu.
1: 9.6 RRI Pro 2 FM Semenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, Tom Pro 2 masih bersama Meli di APK ya. Ada 3 topik pilihan menarik yang bisa kamu pilih, Tom Pro 2. Yang pertama, jaksa berintegritas, hukum makin dipercaya. Yang kedua, penegak hukum yang adil jadi harapan semua. Di topik nomor 3, integritas bukan slogan tapi harus jadi budaya. By the way, hari ini bertepatan sama Hari Bakti Adiaksa ya, yang diperingati setiap tanggal 22 Juli tahun Pro 2. Dan ya, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa sebagai hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia tahun Pro 2. Oke, kalau kamu mau aku bahas topik nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, kamu bisa langsung aja komen di WhatsApp-nya Prodosenem 0853384676, atau kamu bisa komen di DM Instagram-nya Prodosenem di Facebook-nya, atau mungkin lagi dengerin di RRI Digital juga bisa komen di live chat-nya RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2 di topik nomor 1 ya, jaksa berintegritas, hukum makin dipercaya. Nah, kalau ngomongin soal hukum ya, menurut kamu apa sih yang bikin masyarakat percaya sama proses penegakan hukum? Jawabannya, Bu, tentunya ini ya, melihat orang-orang yang menjalankannya, salah satunya ya. Nah, salah satu sosok penting dalam proses hukum itu jaksa nomor 2. Seorang jaksa dituntut untuk bekerja secara profesional, jujur, bertanggung jawab, dan tidak memihak. Sikap seperti inilah yang disebut sebagai integritas. Nah, tapi gak cuma jaksa aja sih yang harus punya integritas, semuanya juga harus punya ya nomor 2. Saat seorang jaksa punya integritas ya, masyarakat tuh akan lebih yakin kalau setiap proses hukum bisa dilakukan berdasarkan fakta atau aturan yang berlaku dan rasa keadilan. Kepercayaan publik akan semakin kuat karena hukum dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, nomor 2, kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu enggak muncul begitu saja. Kepercayaan dibangun melalui kerja keras, konsistensi, dan komitmen untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Jadi di momen Hari Bakti Adjaksa ini, semoga semangat menjaga integritas itu terus menjadi pegangan dalam setiap langkah penegakan hukum. Karena ketika integritas dijaga, hukum akan semakin dipercaya oleh masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Oke, tempro 2, coba bayangin kalau aturan hanya berlaku untuk sebagian orang. Pasti rasanya nggak adil, kan? Nah, itulah kenapa penegakan hukum yang adil itu menjadi harapan semua masyarakat. Hukum seharusnya berlaku sama untuk siapapun tanpa membedakan latar belakang, jabatan, maupun status sosial. Jangan sampai ada lagi kata-kata kayak hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya kata netizen ya. Dan keadilan bukan hanya soal memberikan hukuman kepada yang bersalah, tapi juga memastikan setiap orang mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum. Nah, dengan begitu, Tempro 2, masyarakat tuh akan merasa lebih aman dan percaya terhadap proses hukum yang berjalan. Tempro 2, ketika hukum ditegakkan secara adil, dampaknya bukan hanya dirasakan sama individu, tapi juga menciptakan lingkungan yang tertib, damai, dan saling menghormati aturan. Karena itu, ya, membangun sistem hukum yang adil bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tapi juga membutuhkan dukungan masyarakat dengan mematuhi aturan dan menghargai proses hukum yang berlaku. Jadi, Tempro 2, mulailah memperbaiki diri sendiri dulu ya. Baru deh, ya, untuk lain-lainnya mungkin nanti bisa lebih bagus lagi ya, Tempro 2. Oke, itu dia Tempro 2. Di topik nomor 3, abis ini Meli bakal bahas ya, integritas bukan slogan, tapi harus jadi budaya.

0: kita anak muda nongkrong itu kayak oksigen sosial. Alah, sosial, oksigen segala. Tapi pernah enggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele. Dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass. Jangan lupa download aplikasi Arari Digital. Ciao.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2, kita sering banget dengar kata integritas ya, tapi sebenarnya integritas itu bukan sekedar slogan yang dipasang di baliho atau diucapkan saat acara seremonial. Integritas adalah kebiasaan untuk selalu bersikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berani melakukan hal yang benar meskipun gak ada yang melihat. Nah, nilai-nilai yang perlu menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Semua lapisan masyarakat wajib punya integritas ini ya, nomor 2. Dan bukan cuma aparat penegak hukum aja, tapi kamu juga harus punya integritas, nomor 2. Terutama untuk anak mudanya nih. Misalnya ya, yang banyak terjadi, mungkin kamu bakal merasa nggak mencontek saat ujian. Jadi itu termasuk yang menyalahi integritas ya, nomor 2. Tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, terus ya menepati janji dan berani mengakui kesalahan, itu termasuk berintegritas. Hal-hal sederhana itu adalah bentuk nyata dari integritas yang bisa kamu lakukan, nomor 2. Jadi ya kalau kamu menyontek saat ujian, ini menyalahi integritas ya. Padahal itu hal kecil, tapi kalau ini jadi kebiasaan, kalau jadi kebiasaan ini gak baik juga, nomor 2, untuk nanti saat kamu udah kerja ya. Jadi terbiasa mendapatkan hal-hal dengan mudah ya. Kalau budaya integritas tumbuh sejak sekarang, kita tuh akan terbiasa menghargai kejujuran dan bertanggung jawab atas setiap tindakan. Dari kebiasaan kecil itulah akan lahir lingkungan yang saling percaya dan menghormati aturan, nomor 2. Jadi ayo kita mulai bangun integritas dari diri sendiri ya. Kita koreksi diri sendiri dulu, nomor 2. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan budaya integritas akan membuat masyarakat menjadi lebih kuat, lebih percaya, dan lebih adil.

teman Pradua. Ekonomi itu bukan cuma grafik naik turun ya, tapi soal hidupnya rakyat kecil. UMKM, kreator lokal, pedagang online, semua jadi tulang punggung. Anak muda sekarang nggak cuma cari kerja, tapi juga bikin kerja. Dari bisnis kecil, kolaborasi, sampai ekonomi digital. Kalau ekonomi tumbuh dari bawah, dampaknya kerasa sampai ke atas. Itu baru namanya ekonomi yang nafasnya panjang. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo Tom Pro 2, masih di Spada, di Muda Ngide bareng Meli ya. Dan kali ini kita topiknya itu Indonesia siap hadapi megatrust, panik atau siaga. Nah, yang pertama-tama ya, megatrust itu apa sih? Belakangan ini kata megatrust sering banget muncul di media sosial. Bahkan ada yang langsung panik karena ngira gempa besar bakal terjadi di dalam waktu dekat. Jangan buru-buru percaya sama semua informasi yang beredar ya Tempro 2. Sebenarnya megatrust itu bukan nama gempa, melainkan istilah untuk zona pertemuan dua lempeng tektonik yang saling menekan. Di Indonesia ada beberapa zona megatrust karena negara kita berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Nah, kalau sewaktu-waktu energi yang tersimpan di zona itu dilepaskan, barulah bisa memicu gempa bumi berkekuatan besar. Tapi yang perlu diingat, hingga saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan gempa akan terjadi secara pasti. Jadi Tempro 2 jangan panik hanya karena mungkin ada konten-konten yang iseng ya. Lebih baik cari informasi dari sumber resmi kayak BMKG dan mulai memahami bagaimana cara menghadapi bencana dengan benar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, Tempro 2, kalau ada yang bilang Indonesia rawan gempa itu memang benar ya. Soalnya Indonesia berada di pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, Pasifik, dan Filipina. Tapi rawan gempa bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan setiap hari ya. Yang perlu dilakukan justru meningkatkan kesiapsiagaan. BMKG berkali-kali mengingatkan kalau masyarakat tuh nggak perlu panik, tapi harus memahami langkah-langkah penyelamatan kalau amit-amit terjadi gempa. Misalnya, kenali jalur evakuasi di rumah, sekolah, atau tempat kerja. Siapkan tas siaga yang isinya dokumen penting, senter obat-obatan, air minum, dan makanan ringan. Hal-hal sederhana seperti ini bisa sangat membantu saat kondisi darurat. Tapi mungkin agak susah ya PR-nya kalau misal kita disuruh jangan panik ya. Kayaknya masih panik ya. Tapi ya imbauannya jangan panik gitu ya Tempro 2. Kalau bisa ditekan sebisa mungkin ya. Ingat Tempro 2, orang yang siap biasanya lebih tenang menghadapi situasi darurat dibandingkan orang yang panik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, nomor 2, panik atau siaga ya. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan ini. Kalau tiba-tiba terjadi gempa, ya kalian bakal panik atau tetap berusaha siaga? Nah, seringkali yang membuat keadaan semakin kacau itu bukan hanya karena gempanya, tapi kepanikan orang-orang di sekitar. Kalau sedang di dalam bangunan, lakukan prinsip drop, cover, and hold on. Artinya, segera merunduk, berlindung di bawah meja yang kokoh, lalu pegang kuat sampai guncangan berhenti. Nomor 2. Itu kalau nggak bisa keluar ya. Dan kalau berada dalam ruangan, berada di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, papan reklame, atau pohon besar. Sedangkan kalau sudah berada di pantai dan gempa terasa kuat serta berlangsung lama, segera menuju tempat yang lebih tinggi. Karena takut-takut terjadi potensi tsunami ya, tempat 2. Jadi yang bikin, yang kita butuhkan itu bukan rasa takut berlebihan, tapi pengetahuan dan kesiapan untuk menghadapi situasi darurat, tempat 2.

teman pro 2 lagi di jalan atau mau road trip gitu, terus tiba-tiba lihat ada mobil yang berasap. Terus lama-lama jadi berapi gitu. Bahaya mobil terbakar tuh, nggak cuma di film aja loh. Yuk cegah dengan tahu penyebabnya, teman pro 2. Penyebab yang utama itu biasanya korsleting listrik ya, karena modifikasi lampu atau audio yang sembarangan. Jadi bisa bikin kabel kepanasan dan dar kebakarannya dimulai dari dashboard. Dan yang penyebab keduanya adalah kebocoran bahan bakar atau oli ya. Mesin yang bocor terus menetes ke bagian panas seperti knalpot atau blok mesin. Dan ini jadi bahan bakar api banget, teman kedua. Terus juga mungkin mesin yang overheat parah, radiator rusak, oli kering, mesin dipaksa kerja terus-terusan, panas ekstrim bisa nyulut bagian yang gampang terbakar. Jadi rajin-rajinlah servis berkala dan jangan asal-asalan modif rangkaian listrik mobil kamu, teman pro 2. Safety first, biar perjalanan kamu tetap aman dan seru. This is

Tempura 2, gempa memang nggak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa dikurangi kalau kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya penting buat kamu yang mulai belajar tentang mitigasi bencana. Sekarang banyak informasi resmi dari BMKG, BNPB, bahkan simulasi kebencanaan yang bisa diikuti secara gratis. Jangan mudah percaya pada informasi yang menyebut tanggal atau waktu pasti akan terjadi gempa besar. Sampai hari ini belum ada metode ilmiah yang mampu memprediksi kapan gempa bumi akan terjadi secara tepat ya. Jadi kalau nanti ada pesan berantai yang bilang besok akan ada gempa besar, jangan langsung disebarkan, cek dulu ke sumber resmi kayak BMKG ya, Tempro 2. Karena Indonesia memang berada di wilayah yang aktif secara tektonik, sikap terbaik bukan panik ya, melainkan siaga. Dengan pengetahuan yang benar, latihan yang cukup, dan informasi yang akurat, kita bisa menjadi generasi yang lebih tangguh untuk menghadapi bencana ya. Dan Tempro 2, itu dia di Mudang Ide di hari ini. Dan Meli udah nemenin kamu dari pagi ya di Spada hari ini, dan udah selusuran bareng ya. Tempro 2 udah banyak yang Meli bagian buat kamu. Semoga apa yang Meli bagian buat kamu bisa menghibur dan bermanfaat, Tempro 2. Dan buat kamu yang mau request lagu, habis ini di Product List sama Kak Farida ya. Meli pamit undur diri, bye-bye.

Aman Pro 2, ekonomi itu bukan cuma grafik naik turun ya, tapi soal hidupnya rakyat kecil. UMKM, kreator lokal, pedagang online, semua jadi tulang punggung. Anak muda sekarang gak cuma cari kerja, tapi juga bikin kerja. Dari bisnis kecil, kolaborasi, sampai ekonomi digital. Kalau ekonomi tumbuh dari bawah, dampaknya kerasa sampai ke atas. Itu baru namanya ekonomi yang nafasnya panjang. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2. Pro 2 santai siang kembali lagi ke ruang dengar kamu dan kita awali dengan info Pro 2. Produk mode berbahan polyvinyl chloride atau PVC saat ini kembali populer loh di Korea Selatan. Sepatu dan tas jeli warna-warni yang identik dengan tren Y2K ini kembali digandrungi Gen Z seperti dilansir dari laman Korea Jongan Daily. Pasar grosir alas kaki di distrik Dongdaemun di Seoul sana kini dipenuhi berbagai sepatu jeli loh. Para pedagang memperagakan cara menghias sepatu tersebut menggunakan hiasan gantung dan aksesoris unik. Laporan tren dari Open Survey menunjukkan mayoritas Gen Z tertarik pada konten identitas pribadi. Sebagian besar dari mereka mendapatkan informasi tren tersebut secara langsung melalui media sosial. The power of media sosial pokoknya ya. Kita ke informasi berikutnya, ada inovasi sosial berbasis pengolahan sampah yang lahir dari Kabupaten Sumenep. Ini kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Founder Arasa Sociopreneur Action atau ASA, Mashallah Fri Iskandar berhasil meraih juara 3 nasional kategori The Change Maker dalam ajang Telkomsel Jagabumi Future Impact Challenge 2026 melalui program Sedekah Sampah dan Beasiswa Sedekah Sampah. Kompetisi yang diselenggarakan Telkomsel Jagabumi bekerjasama dengan Jejakin tersebut diikuti 167 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, komunitas hingga individu yang menghadirkan inovasi dan aksi nyata dalam menjawab tantangan perubahan iklim serta isu berkelanjutan lingkungan. Keren ya? Dan dari dunia olahraga teman Pro 2, manajemen Madura United memastikan Jordi Wehrman dan JC Wehrman tetap menjadi bagian dari skuad Laskar Sapai Kerap untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Keduanya dipastikan melanjutkan kerjasama dengan klub karena masih terikat kontrak yang berlaku. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Utama PT Bolana Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Zafarina. Menurutnya berkelanjutan Jordi dan juga Jesse menjadi bagian dari upaya klub menjaga stabilitas tim sekaligus mempertahankan pemain yang dinilai memiliki kontribusi penting bagi persiapan musim baru. Itu dia info Pro 2 kita siang hari ini. Selengkapnya kamu bisa akses di rri.co.id Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 94,6 Merah di Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Asik lagunya teman Pro 2, lagu dari Kenris dengan Semesta. Dan lagu ini adalah lagu kedua di Pro 2 Hitlist yang hari ini barengan sama Farida ya. Well, yang sudah request melalui WhatsApp, nanti aku puterin satu persatu, tenang aja. Tapi sebagai salam pembuka dari aku ada informasi dari Melisa Darusman yang baru aja rilis single baru. Ups, not is not single baru, tapi album baru, bertajuk Beda. Dan si Melisa ini, album barunya tuh nanti bakalan hadir di 22 Juli 2026 ini. Album ini tuh masih mengangkat tema perjalanan emosi, hubungan antar manusia hingga proses menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan. Melisa tahu gak sih teman berdua yang mana? Itu loh yang gaya rambutnya kayak cowok, tapi sebenarnya dia cewek. Dia terkenal banget dengan suaranya yang katanya alto, dan dia itu sering loncat-loncat aja pencarian bakat. Pertama kali kita kenalnya di X Factor, kemudian dia masuk Indonesian Idol juga. Tapi yang pasti, di album Beda, ini sudah tersedia di berbagai platform musik digital dan menjadi penanda babak baru perjalanan musiknya Melisa yang dikenal dengan lirik-lirik reflektif dan juga aransemen pop yang hangat ya. Menariknya, perilisan album ini juga disertai promosi visual melalui media sosial resminya untuk memperkenalkan konsep keseluruhan album kepada para pendengar. Asik. Gimana? Kamu udah ready buat dengerin lagu-lagu di album barunya Melisa ini teman Pro 2? Nanti ya, belum masuk di playlistnya Pro 2. Sekarang aku punya Naura Ayu, sebelum nanti aku puterin apa yang kamu request barengan sama aku di sini. So, Naura Ayu dengan Terima Kasih.
1: Pop Indonesia on Pro 2 FM 96.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Memperdua salah satu lagu yang kita melalui musik aktif hasil kerjasama Kemenparekraf RI dengan Radio Republik Indonesia. Ada Movie Radio dengan Graduation Song. Dan kita tinggalkan itu. Aku mau ke WhatsApp. Yang barengan sama aku ada Celineation nih yang tadi puterin lagunya Celine Grace, Sumpah Mati. Ini kamu lagi dengerin karena aku hadirkan keruan denger kamu. By the way, sambil dengerin lagu yang asik ini, ada band pop Indonesia Good Day and Good Time yang resmi memperkenalkan dua single terbaru sebagai langkah awal menuju perilisan EP terbaru mereka. Pengumuman ini disampaikan dalam materi promosi yang dirilis pada pekan ini, teman Pro 2. Ada dua lagu sekaligus ya yang nanti bakalan masuk di EP-nya mereka sih, dan tanggal rilis lengkapnya belum diumumkan, tapi tunggu aja, oke? Okay?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudu Sumenep, teman terbaik kamu.

Ada yang Giger follow dengan Remuk yang ini juga merupakan requestan dari teman-teman aku yang sudah gabung di WhatsApp ya. Nah, menyusul ada haha juga dari Sabrina yang udah masuk di WhatsApp ataupun Instagram ya. Hahanya udah aku puterin nih. Lanjut teman bro dua, setelah Good Day and Good Time rilis dua lagu sekaligus, ada The Rain yang siapkan perayaan 25 tahun lewat single baru. Nah, grup band The Rain ini resmi merilis single terbaru judulnya Semoga Dia Bahagia. Lagu ini menjadi pembuka rangkaian perayaan 25 tahun perjalanan bermusik mereka. Ternyata udah 25 tahun The Rain ya. Semoga kamu menikmati deh, Semoga Dia Bahagia dari The Rain itu, yang nanti juga bakal masuk di playlistnya Pro 2.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Produser Aris, semua teman-teman terbaik kamu. Tiba-tiba kau dari Danda. Dan semua lagu udah aku puterin ya. Terutama requestan-requestan kamu yang barengan sama Produser, teman Produser. By the way, AMI Awards 2026 itu kan bakal segera digelar ya. Dan ternyata AMI Awards 2026 itu menghadirkan kategori baru. Menarik banget. Apa kategorinya? Lagu Pesta Timur. Penambahan kategori ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap semakin beragamnya warna musik Indonesia, khususnya karya-karya dari kawasan Indonesia Timur yang belakangan semakin mendapat perhatian publik. Kehadiran kategori baru ini diharapkan memberi ruang yang lebih luas bagi para musisi daerah untuk mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Gitu. Keren ya. Lagu terakhir dari aku, ada Jebung dengan Kasihan Ketahuan. Kayaknya unik lucu nih lagu ini. Bolehlah di request teman Produa besok.
1: New hits, only on Brodo FM.
2: Aduh, selingkuh kok ketahuan.

0: Sedang mencari kebutuhan rumah tangga yang lengkap dengan harga grosir dan berkualitas? Datang saja ke Bintang Jaya Palen. Menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, ember, baskom, rak, tempat penyimpanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelayanannya ramah loh. Belanja kebutuhan rumah tangga jadi lebih hemat dan praktis hanya di Bintang Jaya Palen, Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Kolor, Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Semoga kemana merah di Pro 2 FM semua teman-teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Kita masuk di lagu-lagu pop mancanegara. Kamu lagi dengerin Sabrina Carpenter dengan Tears-nya. Ini lagu tuh terkenal banget dan kita sering dengerin seliweran banget di media sosial, di TikTok terutama ataupun di Instagram ya, jadi background music gitu. Oke, di balik terkenalnya Sabrina Carpenter dengan Tears-nya ada BTS yang keren banget juga sih, karena lagu mereka itu Swim berhasil bertahan selama 17 minggu berturut-turut di tangga lagu Billboard Hot 100. Gak cuma itu, album studio kelima mereka yakni Arirang ini juga masih menunjukkan performa yang kuat di berbagai tangga lagu internasional loh. Dan pencapaian ini membuktikan bahwa konsistensi BTS sebagai salah satu grup pop terbesar dunia dengan basis penggemar yang sangat solid. Kamu termasuk salah satu ARMY, teman Pro 2?
1: Produce one up, we make your music hits.

0: Eh, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Your husband is coming.
1: Teman Prudu, where is my husband? Dari Rai. Dan kita tinggalin si Rai, nanti akan ke lagu yang lainnya. Tapi sebelum itu ada Charlie XCX yang dia itu menghadirkan album terbarunya di minggu ini. Album itu memadukan musik pop dengan sentuhan rock dan menghadirkan kolaborasi kreatif bersama sutradara ternama David Cronenberg. Karya terbaru Charlie disebut sebagai salah satu rilisan pop paling menarik pekan ini karena menawarkan eksplorasi musik dan visual yang berbeda dari album-album sebelumnya, teman Prudu. Ya, kayak apa ya? Penasaran nih. Nantilah ada Noah Kahan dulu dengan The Great Divide. Ini untuk kamu yang siang ini barengan sama Farida di Prudu Hit List.
2: This is Prudu Hit List.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.
3: Pukul 11.34 kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
4: Allahu

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian, ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, enggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis ta'lim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz, foto dong." Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan, gak enak tuh ditolak. "Udah Ustaz, foto dong," gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu, kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini, saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang, ditempel lagi. Udah deh, jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah, ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, "Ustaz boleh tanya?" Jam 12 malam. "Ini Ustaz, saya ada masalah segala macam." Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.

teman-teman Pro 2, tar lagi kita bakalan bareng sama Pro 2 dari Madiun ya. Ada muda kreatif yang tentu saja bakalan banyak ngasih kita pembelajaran dan juga referensi. Kira-kira kita harus berusaha di bidang apa sama tips-tipsnya dengan narasumber mereka tentu aja. Stay tune ya barengan sama Pro 2 RRI Sumeneb dong.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: ini.
1: Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
4: Kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumeneb.
5: Yes, teman Pro2, selamat siang. Aduh, ini pas banget jamnya makan siang, teman Pro2. Irena Tasya hadir kembali untuk menemani kamu semua siang hari ini. Karena di jam-jam kayak gini tuh biasanya kita udah mulai cari-cari rekomendasi kira-kira makan siang yang paling oke apa untuk menemani teman lunch kamu, teman Pro2. Tapi bukan hanya lunch, ini bukan cuman lunch-lunch yang berat aja. Kita juga ngomongin soal cemal-cemil juga ya, yang pasti siang hari ini. Karena spesial sudah hadir di studio Pro2 FM RRI Malang. Siang hari ini ada ownernya langsung ya. Kita geret kesini, kita undang langsung. Ada Farah Adila yang merupakan owner dimsumnya Bunda. Hai, selamat siang.
6: Halo Kak.
5: Apa kabar? Ini aku panggilnya kakak aja ya, biar kelihatan muda ya. Biar iya. Kita sebenarnya udah mami-mami ya.
6: Iya,
5: udah
6: anak dua ini gimana nih.
5: Tapi kita panggilnya kak panggilannya Kak Farah berarti ya.
6: Iya,
5: okay. Kak Farah, Kak Farah, kabar baik ya?
6: Alhamdulillah sehat banget hari
5: Alhamdulillah.
6: Ini. Happy aku diundang ke sini.
5: Kita juga happy karena dari tadi ya guys, kalau boleh cerita, ini kan kalian nggak bisa mencium aroma studio aku ya. Biasanya kan kalau studio tuh baunya wangi-wangi ya. Ini wanginya wangi-wangi dimsum. Jadi can you imagine? Ini jamnya lunch guys ya, baunya udah bau dimsum, luar biasa banget. Tapi kita mau nyapa dulu buat semua teman Pro 2, karena hari ini kita tidak cuma disiarkan di RRI Malang aja, kamu juga bisa streaming teman Pro 2 di RRI Digital, dan ini seluruh Indonesia kalau melalui streaming gitu ya. Dan juga ini lagi kita siarkan berjaringan, disiarkan di Pro 2 RRI Surabaya, Jember, Madiun, dan juga Sumeneb. Hai, selamat siang semua teman Pro 2 di jam makan siang ya. Kita langsung ngobrol aja sama Kak Farah. Jadi Kak Farah,
6: halo, gimana
5: behind the scene nya dari owner dimsumnya Bunda tuh sebenarnya adalah Anda ternyata ya.
6: Iya,
5: luar biasa.
6: Baik.
5: Itu cerita awalnya gimana sih sampai punya bisnis dimsum, dan ternyata bukan cuman not only dimsum aja, ada steak juga.
6: Betul.
5: Wow, boleh cerita enggak sih awalnya itu gimana, Kak?
6: Oke, jadi awal mula berdirinya dimsumnya Bunda itu awalnya dari anakku nih Kak.
5: Okay.
6: Jadi anakku yang kedua itu kebetulan sulit untuk masuk protein yang utuh.
5: Oke, okay,
6: nah,
5: oke.
6: Okay. Jadi Duk, aku tuh lama di Jakarta Kak.
5: Jadi
6: baru 3 tahun ini di Malang.
5: Okay.
6: Nah, jadi ketika aku di Malang, aku cobain tuh dimsum yang di sini. Menurutku ya, itu lebih enak daripada yang di Jakarta. Gitu.
5: Lebih enak yang
6: lebih
5: di sini.
6: Enak,
5: ya?
6: Lebih okay. enak. Nah, akhirnya kok enak ya gitu. Akhirnya aku nyoba bikin. Enggak pakai kursus, enggak pakai apa-apa, aku otodidak dari YouTube aja.
5: Iya, oke.
6: Dari situ aku bikin, kemudian kok nemu kulit yang warna-warni. Nah, itu jadi ikonnya dimsumnya Bunda. Enggak sengajanya loh itu. Akhirnya aku coba warna-warni biar anakku tertarik. Nah, udah dari situ akhirnya aku coba, ternyata masuk. Nah, jadi kalau di Jakarta dulu anakku enggak suka. Enggak mau tuh dimsum. Di sini lebih aku bikin yang adonan yang lebih daging ya. Terus kasih kulit yang warna-warni. Wah, ternyata alhamdulillah masuk. Nah, setelah itu aku cobain tuh ke teman-temanku. Cobain dong yang punya pada anak-anak kecil. Ternyata pada suka, Kak.
5: Tapi menurut aku dimsum ini adalah makanan yang kayaknya semua umat bakal suka ya.
6: Bener. Tapi ya itu harus punya ikon yang berbeda, Kak.
5: Jadi pengalaman ceritanya dari seorang Farah ini adalah ternyata dari anaknya.
6: Betul.
5: Yang dia coba-coba supaya doyan nih sama dimsum gitu ya. Dan dapat yang memang proteinnya full gitu ya.
6: Betul.
5: Akhirnya bikin sendiri homemade, malah jadi bisnis.
6: Malah jadi bisnis. Wow. Akhirnya merambat lagi, ada steak, ada dimsum goreng lah itulah.
5: Karena sekarang memang kalau kita lihat dari varian dimsum yang happening sekarang kan memang ada yang goreng isinya keju.
6: Betul.
5: Gitu ya. Jadi memang ini luar biasa banget nih teman Pro 2. Nah, berarti Kak Farah kalau ditanya sebenarnya start bisnis ini mulai dari tahun berapa?
6: 2023.
5: Baru banget ya sebenarnya.
6: Baru.
5: Oke, masih ingat enggak modal awal pertama tuh, karena iseng-iseng nih ya. Coba-coba pasar dulu lah gitu. Itu berapa
6: ingat
5: sih?
6: Ingat dong. 200.000.
5: Serius.
6: Serius tuh buat coba-coba resep. Aku ingat banget.
5: Ya. Sekarang udah ada punya berapa karyawan?
6: Untuk dimsum itu aku hitung aja bentar ya Kak. Satu di bagian jaga gerai, kemudian satu di bagian tim yang desain di Instagram, satu tim konten, satu tim produksi.
5: Oke, jadi empat orang.
6: Betul.
5: Yang kemudian di hire untuk kemudian bisa jadi teamworknya di balik owner dimsumnya Buna ini gitu ya. Karena mungkin sekarang kalau berarti seorang Farah juga sangat memahami hari ini konten tuh juga menjadi faktor penentu juga gitu ya.
6: Betul. Aku kebetulan semua sosial media kita kita kerahkan gitu
5: kita
6: ya.
5: Kita kerahkan ya.
6: Dari TikTok, semua Instagram, deh pokoknya. Semua Kak.
5: Iya. Karena percuma ya sekarang tuh mau jualannya enak, tapi kalau enggak kayak expose, enggak dipublish kayaknya orang enggak tahu juga.
6: Betul.
5: Gitu.
6: Kan. Terus kalau boleh info deh, ini lebih apa ya, ibaratnya lebih strong lagi kalau dibanding di combine sama personal branding owner.
5: Wow.
6: Gitu. Okay. Jadi si platform Instagram kita misalnya ya, itu dikasih bio-nya itu di link ke ownernya.
5: Oh.
6: Jadi ketika orang beli, kemudian dia tahu ownernya, kemudian kita klik diklik nih sama pembeli ownernya, kemudian dia lihat ownernya membangun brandingnya, wah itu dia beli bukan karena enak lagi kan, tapi karena penasaran, karena suka sama ownernya kayak gitu kan.
5: Oke. Jadi memang personal branding owner tuh hari ini juga harus dibangun ya guys. Jangan cuma kamu behind kitchen aja,
6: bener.
5: Tapi tidak membangun value kamu sebagai seorang owner ini penting banget. Berarti jadi info bisnis lagi nih ya, buat teman-teman yang muda kreatif berjaringan kali ini kan mungkin lagi dengerin, oh ternyata memang kalau mau jadi owner kuliner tuh kita harus belajar terus, belajar banyak karena sekarang kan kalau kita lihat media sosial ini masif banget gitu ya, dan dengan segala macam pernik-pernik memang kita harus pelajarin gitu ya. Even dari konten pun kita juga harus belajar bikin. Dan kalau nggak bisa hire orang yang memang bisa.
6: Dan sebelum hire, kalau awal bisnis kan kita press budget banget ya kak. Kita harus mau belajar. Itu watak owner sih. Aku mau nggak mau, kalau kita mau hemat budget harus belajar CapCut, harus belajar Canva gitu kak.
5: Jadi kita nggak boleh gaptek ya say. Harus dari awal tuh. Biasanya kita sendiri di solo yang ngerjain semuanya gitu ya. Jadi kalau dari produksi sekarang ini dalam berapa minggu nih? Berapa minggu sekali kalau produksi biasanya?
6: Kalau produksi kebetulan aku melihatnya dari stok kak. Jadi kita soalnya dulu awal-awal itu mungkin karena manajemen stok kita masih kurang ya, masih belum ngerti, itu kadang kena basi gitu. Terus kadang overproduksi lah pokoknya.
5: Betul.
6: Jadi aku sekarang untuk produksi itu ngelihat dari stok, mulai turun baru produksi lagi gitu. Tapi nggak sampai habis banget ya, karena kadang tiba-tiba reseller kan kita juga ada reseller kak.
5: Betul.
6: Reseller belinya dadakan.
5: Berarti kalau reseller harga sendiri ya.
6: Iya dong.
5: Luar biasa sekali. Berarti dalam kalau misalnya mau produksi dicek dulu nih kira-kira udah bisa produksi dulu apa enggak, tergantung ini ya kuantitasnya ya.
6: Iya.
5: Oke. Dan biasanya sekali produksi itu berapa kilo?
6: 10
5: kilo ya. Itu dalam sehari bisa kerjain selesai. Wow.
6: Nah, itu juga itu juga karena proses juga awalnya juga 3 kilo dulu karena aku tim produksinya satu kak. Aku benar-benar minimalisir budget supaya bisa maksimal untuk perkembangan dimsumnya.
5: Benar. Turun jadi, langsung juga ya Kak Farah ya.
6: Kalau untuk pegang produksi udah enggak.
5: Udah
6: enggak. Jadi 100% dihandle sama ini. Oh, mungkin bumbu Kak. Jadi kalau untuk bumbu aku enggak kasih ke karyawan. Jadi aku kalau bumbu. Jadi mereka kayak teknisnya aja giling, campur, kemudian campur gitu, ngaduk gitu. Tapi kalau untuk campuran bumbu-bumbunya tetap dari aku sampai
5: betul.
6: Sekarang.
5: Betul, karena memang tetap harus ada yang terjaga nih ya.
6: Yes,
5: rahasia dapur ya. Jadi kalau misalnya ditanya share resep dong, hey, boleh tapi bayar dulu 5 juta gitu.
6: Benar.
5: Okay. Beli resep ya. Tapi Kak Farah, kalau melihat perkembangan bisnis sekarang kita bicara soal kuliner, memang kan pesaingnya juga banyak. Kemudian juga tipikal dari kalau kita bicara dimsum juga banyak banget orang yang punya usaha dimsum karena memang ini kan bisnis yang cukup mudah dilakukan di rumah ya, homemade. Ibu-ibu tuh rata-rata bisa lah bikin kayak buat bekal sekolah dan lain sebagainya. Apa yang menjadi pembeda dari produknya dimsumnya Buna?
6: Oke, produk yang tadi aku udah sampaikan, jadi dari segi warna itu kita punya warna-warni nih supaya anak-anak lebih tertarik. Kalau dimsum mentai, kalau dari rasa ya kak, ini menurut resepku aja ini aku buat tidak seenak yang pada umumnya. Aku pun tidak terlalu suka dimsum mentai sebenarnya.
5: Iya, betul.
6: Aku paksa buat cobain di luar sana gitu ya. Aku tester. Dari situ aku dapat aku mau bikin resep yang tengah-tengah ibaratnya, enggak terlalu enak tapi juga yang jangan yang terlalu hambar gitu. gitu. Itu kalau dari segi rasa. Kemudian kita juga ada stick, itu juga kita otodidak, aku otodidak sendiri. Kemudian kita ada bakmi juga, Kak. Tapi bakminya dia pakai topping chicken grill.
5: Endul ya.
6: Jadi sebenarnya masih berhubungan antara dimsum sama stick ini,
5: satu keluarga
6: sama ayam. Iya. Cuman kita yaitu kita ada bakminya, topping stick.
5: Betul.
6: Ada dimsum mentai yang topping keju, ada dimsum goreng keju kayak gitu.
5: Oke, jadi ini kalau si steak itu tadi lebih ke Western, kemudian dimsumnya lebih ke Chinese food gitu. Tapi masih satu keluarga. Cuma akhirnya ini tipikalnya beda gitu.
6: Benar.
5: Ini menarik banget ya. Kenapa tiba-tiba ada kayak bakmi? Kenapa tiba-tiba ada steak? Jadi memang awalnya dulu kan dimsum.
6: Awalnya kemudian dimsum doang.
5: Nah,
6: betul.
5: Gimana
6: awalnya
5: tuh?
6: Nah, itulah owner itu gimana caranya omset kudu jalan, Kak.
5: Setuju,
6: jadi,
5: sepakat.
6: Itu. Jadi aduh, dimsumnya mulai turun, cari lagi apa ya yang satu keluarga tapi yang enggak bikin bosan. Akhirnya aku ke ide, aku lihat temanku pasang stick di story-nya, langsung aku ke ide gitu itu kan, langsung celing gitu. Langsung aku cari. Langsung aku cari, udah dapat resepnya. Enak lagi, alhamdulillah.
5: Tapi kalau ini beliau ini sudah ini ya, pemikirannya di luar batas ya. Kalau udah pengusaha tuh udah beda. Intinya karena yang
6: enak bukan cuman beli, nyari belinya ya, malah dipikir bikinnya.
5: Biasa banget gitu, loh. Tapi pernah gak sih ngitung sampai sekarang nih ya, ini udah kayak berarti kan omset apa segala macam udah mulai dihitung ya?
6: Iya dong,
5: pasti dong ya. Bocorin dikit deh, ini apa? Dengan menjual produk-produk yang luar biasa ini sekarang udah bisa dapat berapa?
6: Ya alhamdulillah 2 digit lah. Aku gak mau bocorin
5: ini dari homemade bener-bener ya.
6: Homemade.
5: Jadi bikin di rumah, karena produksi juga di rumah kan.
6: Betul.
5: Produksi di rumah pas segala macam.
6: Produksi di rumah
5: ya.
6: Kemudian
5: tepatnya di daerah mana?
6: Di Jalan Danau Singkar 6.
5: Nah ini ya, warga Sawojajar, Malang Raya dan sekitarnya, kalian pasti tahu ya. Mungkin kita mau bocorin lagi deket Ayam Lintang lah ya.
6: Iya.
5: Itu paling seberang ya.
6: Seberang, jadi perumahan seberangnya Ayam Lintang. Itu kan udah ada Singkara-Singkara dan Belayan, Jalan Belayan.
5: Kita
6: yang di Singkara, Kak.
5: Jadi
6: memang sedikit hidden gem ya.
5: Betul.
6: Jadi masuk gitu tempatnya.
5: Yes. Kak Farah, kalau kita lihat Sawojajar ini kan tempatnya orang jual makanan ya.
6: Iya, benar.
5: Dan kayaknya semua tuh ada gitu.
6: Benar.
5: Tantangan yang luar biasa gak sih?
6: Jangan ditanya. Luar biasa,
5: Kak.
6: Kalau dimsum itu luar biasa persaingannya.
5: Ya.
6: Iya, ya itu tadi ya, aku tadi di awal tadi menjelaskan yang membuat kita kuat itu personal branding dari owner. Udah itu. Jadi ketika kita kuat di sosial media, kemudian dari ownernya enggak cuman posting-posting dagangannya kayak hard selling banget kan, Kak?
5: Betul.
6: Jadi kita kasih edukasi tentang bisnis. Kemudian aku kalau kayak gini-gini nah masuk konten nih.
5: Betul.
6: Mereka jadi ada trustnya dong, nambah. Nah, kayak gitu.
5: Jadi belajar ini kemudian sampai dengan pemikiran di situ, berarti sebelum punya bisnis belajar juga kayak untuk growth bareng sama teman-teman yang sesama entrepreneur dong.
6: Sebelum masuk ke dimsum ini aku udah sekitar 10 tahun joinan tentang fashion, Kak.
5: Oh, pantas.
6: Jadi aku dulu bisnis fashion.
5: Soalnya ngomongnya beda nih sama orang-orang yang biasanya cuma jualan doang gitu ya. Gimana ini? Boleh ceritain enggak?
6: Iya, Kak. Aku background-nya dari anak ilmu komunikasi jurusan marketing.
5: Oh, udah kalau gitu diganti aja hostnya. Terus.
6: Background dari marketing ya di situ. Terus kebetulan kok ya suka jualan. Kan anak marketing belum tentu suka jualan.
5: Betul,
6: ya kan?
5: Betul.
6: Bisa kerjanya di marketing.
5: Betul.
6: Kalau aku kebetulan suka jualan. Terus ya dulu sih diterapkannya waktu kuliah aku jualan jilbab, Kak.
5: Bikin
6: sendiri. Keren kan?
5: Betul,
6: dulu itu.
5: Betul.
6: Terus bikin brand hijab tapi tidak berkembang ya. Kodarua.
5: Gak apa-apa, gak masalah,
6: ada pelajaran.
5: Betul.
6: Nah ketika di Malang, ya aku melihat peluang di kuliner ini ya, alhamdulillah bertahan sampai sekarang.
5: Wow, jadi memang sebenarnya pertama kalinya bukan dimsum, justru hijab tadi. Tapi karena melihat kayaknya kurang oke nih, akhirnya langsung balik ke kuliner.
6: Tapi ilmunya dapat banget.
5: Tapi di indeks ekonomi ya, banyak orang bilang kayak bisnis kuliner tuh susah gampang, bener gak sih, Kak Farah?
6: Bener dong.
5: Kenapa?
6: Harga bahan. Harga bahan baku lagi naik banget, Kak.
5: Betul.
6: Ya karena something itulah.
5: Iya.
6: Yang itu tuh itu bikin
5: supply and demand gara-gara itu ya.
6: Enggak, itu beneran loh.
5: Jadi emang
6: beneran. Ketika anak libur sekolah itu
5: turun
6: harganya.
5: Masuk lagi
6: sekolah, naik lagi.
5: Berarti bersyukurlah yang kemarin pada beli telur sama ayam pas lagi libur sekolah ya.
6: Katanya gitu sih.
5: Iya.
6: Aku rasanya di ayam dong. Wah, itu kelihatan banget bedanya.
5: Oke. Nah, berarti kan sebenarnya juga ada bagaimana kemudian mensiasati ya, karena ketika bahan pokok naik, akhirnya tuh kadang-kadang kita sebagai pengusaha, duh gimana nih, apakah ini dinaikin ataukah kita kurang-kurangin dikit nih bahannya, gimana nih Kak untuk tetap menjaga kualitas tadi?
6: Ih, pertanyaannya bagus banget.
5: Thank you.
6: Ini ini kalau di bisnis strateginya di HPP Kak.
5: Oke.
6: Harga pokok penjualan. Okay. Jadi yang kita masukkan bukan harga yang ketika murah, tapi harga yang atas. Jadi kalau contohnya ya, kalau ayam filet tuh misalnya di harga 35 lagi murah, jangan dimasukin harga 35.
5: Okay.
6: Nah, ketika dia pol naik 50.000 bisa 1 kilo ayam filet, itu yang aku masukin.
5: Oke, berarti harga teratasnya ya.
6: Betul.
5: Jadi ketika itu harganya turun naik ya, kita
6: aman. Gitu.
5: Wow, tuh ya. Dikasih lagi bocoran sama trik bisnis ownernya langsung nih dari dimsumnya Buna buat teman Pro 2 gitu ya. Kita juga mengundang buat teman Pro 2 yang lagi berjaringan juga nih di program Muda Kreatif Berjaringan, mungkin yang ada di Surabaya, Jember, Madiun, Sumenep, mau tanya-tanya boleh ya.
6: Iya, boleh.
5: Boleh banget di WhatsApp nih, langsung aja 081-556-800-879 atau bisa langsung aja kalian live chat ya di YouTube RRI Malang Official, nanti kita bacain teman Pro 2. Oke, balik lagi, berarti sekarang kalau ngomongin soal kemudian kayak pernah nggak sih ketika harga lagi naik turun atau situasi lagi mungkin pasar lagi nggak oke, ada nggak teman discuss untuk kemudian gimana nih caranya, atau cuma benar-benar pemikiran dari owner sendiri aja?
6: Oke. Jadi kebetulan
5: timnya gitu.
6: Dimsumnya Buna ini pernah meraih peringkat 4 untuk pendampingan UMKM di Diskopindang Malang. Jadi itu dia kayak difasilitasi oleh pemerintah Malang gitu ya. UMKM se-Malang Raya sekitar 100 orang. Itu kayak pendampingan 1 tahun gitu lah Kak. Satu tahun kemudian. Nah, itu proses dimsum awal-awal ya, kebetulan ya di situ. Jadi aku banyak dapat ilmu di situ, kemudian sharing dengan mentor-mentor ya kan dibantuin sama mentor-mentor di sana juga. Dan alhamdulillah di bulan akhir waktu kayak inaugurasi gitu, alhamdulillah peringkat keempat. Nah, di situ aku enggak cuman dapat insight dari mentor, tapi kita juga dapat teman-teman dong. Nah, itu yang aku sampai sekarang pegang. Jadi teman-teman dari UMKM yang lain, kalau ada apa-apa, info apa-apa, kita saling sharing. Alhamdulillahnya di situ.
5: Okay. Jadi dapet, ada kayak networking ya, link gitu ya.
6: Iya.
5: Jadi saling kayak tanya-tanya ini gimana nih gitu ya, brainstormingnya sama teman-teman entrepreneur juga. Seperti itu. Tapi ada gak sih cerita behind story dari perjalanan bisnis seorang Farah? Mungkin namanya orang ya, ketika kita punya bisnis naik sedikit kan ada orang yang kayaknya sebel, apa kayak kurang pas, apa segala macam. Terus kayak kamu harus kayak handle cukup berat nih untuk menghadapi orang-orang yang kayak kadang-kadang suka bikin apa ya, berusaha untuk kayak gak suka orang lagi di atas, tuh gimana sih? Pernah gak sih ada cerita kayak gitu?
6: Pernah
5: ya? Karena kan bisnis gak mungkin mulus-mulus aja.
6: Betul.
5: Nah, ini kita pengen juga ceritain bagaimana seorang ownernya ini bisa menghadapi ketika ada resiko-resiko yang seperti itu.
6: Ya, itu pernah terjadi. Jadi ketika dimsum lagi naik ya, maksudnya lagi penjualan di atas itu, kita pernah tiba-tiba anjlok banget Kak.
5: Okay.
6: Nah, di situ ya entah dari luar atau apa, pokoknya aku mikirnya okay, berarti lagi turun. Yang aku fokuskan adalah, aku kebetulan anaknya ini tipe yang kepo.
5: Okay.
6: Jadi semakin turun semakin aku penasaran.
5: Baik, bagus, bagus. Ya,
6: semakin aku penasaran ini kenapa gitu. Yeah. Entah aku ikut kelas Kak, jadi aku ikut kelas-kelas usaha gitu ya. Kemudian benerin lagi HPP, mungkin atau aku kemahalan, nah lihat cek pasar harga-harganya, terima benerin sosial media sih paling, aku lihat apa brand-brand dimsum yang serupa, itu yang mereka kena kok bisa ya, nah itu kita belajarnya dari situ.
5: Jadi akhirnya juga nggak cuma mutusin sendiri, tapi ada kelas-kelas juga ya.
6: Aku ikut kelas dari luar
5: gitu
6: dong.
5: Ya. Kelas dari luar juga kayak gitu. Tapi kalau dari internal sendiri nih, Kak Farah, untuk kemudian membangun network yang istilahnya teamwork yang solid gitu ya. Karena kan aku yakin, mau itu di bagian dapur, mau bagian media sosial, mereka harus punya satu ideologi yang sama nih, ini bisnis mau dibawa kemana. Itu gimana cara memperkuat engage di antara teamworknya?
6: Gini ya, mungkin dari awal itu bisa kita komunikasikan Kak. Jadi bisa dikomunikasikan gini, aku tipe owner yang seperti apa? Nah, itu bisa. Tapi aku untuk ngomong sedetail itu aku belum pernah kebetulan. Tapi seiring berjalannya waktu, timku kebetulan udah tahu waktaku. Jadi kakak juga kayaknya beberapa menit juga ngerti kan waktu.
5: I know.
6: Aku modelnya kayak ya kita mau target ini ya, ayo kejar bareng gitu. Jadi meskipun kadang lagi anak-anak lagi sibuk, tapi aku tanyain ya aku telepon, mohon maaf. Gitu. Terus produksi misalnya, timku tuh kebetulan pernah, aku tuh kan dulu cuman 3 kilo, 5 kilo gitu ya kayak. Tapi ketika ada tawaran besar kayak misalnya basar dalam waktu dekat, wow, atau wedding dalam waktu dekat, itu kan butuhnya 1000. Aku pernah gak? 1000. Wah itu mepet gitu ya. Ya ayo.
5: Gas aja kita tolak, gitu ya. Gas aja ya
6: gitu. Jadi, okay. Tapi kita jangan nge-push doang ya. Tapi kita harus ngasih solusi. Jadi misalnya aku kasih manajemen, okay, Bude yang produksi, aku biasa panggil Bude. Bude berarti sehari nanti produksinya berapa-berapa. Nah itu aku hitungin. Jadi kita bantu solusinya, tapi jangan cuma nge-push aja.
5: Oke, wow, luar biasa. Berarti juga si dimsumnya Buna ini bisa juga kalau misalnya ada yang punya wedding, punya acara-acara kayak ulang tahun, birthday party, bisa banget.
6: Ada tuh di Instagram kita yang paling atas tuh weddingnya tuh.
5: Jadi boleh gak sih dikasih kontak personnya dulu? Kalau misalnya mereka-mereka yang mau itu harus pesannya di minimal berapa?
6: Minimal 100 pack, Kak.
5: Oh iya.
6: Udah dapat?
5: 100 pack sudah bisa 100 ya.
6: 100 pack itu yang kita udah pernah itu ya kan dimsum mentai. Jadi bisa isi 3 atau isi 2.
5: Iya.
6: Kita nanti ada paketan-paketannya deh pokoknya.
5: Khusus ya. Spesial buat teman Pro 2 yang mau punya acara dan pengen menghadirkan dimsumnya Buna, boleh banget. Nanti langsung aja kalian boleh DM ya. Karena di Instagramnya di dimsumnya Buna enggak pakai spasi, kecil semua.
6: Iya, betul.
5: Itu kamu langsung bisa ada di bio ya, langsung aja linknya langsung diklik gitu. Nanti bisa langsung WhatsApp dan tanya-tanya sama Mimin gitu ya. Luar biasa banget. Kalau gitu kita break dulu sejenak, karena aku yakin teman-teman berdua lagi pada kepo nih Instagramnya Buna gitu ya. Dimsumnya Buna. Dan nanti kita juga masih akan ngobrolin soal, ya karena spesial di Muda Kreatif Berjaringan, aku yakin banyak juga teman-teman muda yang lagi start bisnis. Mungkin kalian ngerasa kayaknya punya sesuatu yang perlu diobrolin, perlu tips. Nanti langsung tanya ini sama ownernya. Tapi selain satu ini, jangan kemana-mana.

0: Kita balik lagi teman Pro2 spesial di program Muda Kreatif Berjaringan, masih barengan sama Pro2 FM RRI Malang, dan ini juga disiarkan langsung melalui Pro2 RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga Pro2 RRI Sumenep ya. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya sekali lagi boleh banget langsung aja di WhatsApp di 081-555-600-879 atau bisa langsung di live chat YouTube channel kita di RRI Malang Official. Nah ini kan sekarang kalau kita ngomongin bisnis ya, Kak Farah ya, ini kan lagi rame juga bisnis yang di era digital ini tuh orang viral di TikTok lah, apa segala macam bikin konten gitu ya. Dan apakah dari dimsumnya Buna ini juga memanfaatkan media sosial sebagai strategi nih untuk kemudian bikin rame lah, bikin
1: itu power utama.
0: Gimana nih?
1: Power utama. Jadi kalau untuk bisnis kuliner itu kita bisa memanfaatkan semua sosial media ya, dari mulai Instagram, pakai Tweet juga, pakai TikTok, dan jangan lupa pakai Google Maps. Itu harus main tuh. Jadi rating tuh Kak, orang lihat review, kayaknya yang paling akurat itu sekarang lihatnya jadi Google Maps. Gitu. Jadi kalau kayak Shopee, GoFood, kan enggak semua orang install Shopee dan GoFood gitu loh.
0: Betul.
1: Tapi kalau Google itu kan bisa lihat langsung. Di situ dia lebih simple jatuhnya.
0: Dan ini lebih satu akurat. Ini lagi ya, satu daging lagi gitu ya. Berarti pakai Google Maps ya.
1: Iya dong, harus. Terus, kemudian dari itu usahakan itu minimal 4,9. Ya, rating kita alhamdulillah di 5, Kak. Alhamdulillah. Jadi minimal 4,9. Itu dari mentor aku tuh ilmunya 4,9. Kemudian dari situ, karena kalau kenapa Google Maps, ketika kita lihat rating kita langsung bisa direction kan,
0: betul,
1: mapsnya enak. Nah itu jadi simple banget itu Google Maps kalau untuk kuliner. Kemudian apa nih Kak, Instagram. Kalau Instagram mungkin bisa diselang-seling antara feed dan juga reels. Jadi kalau reels itu bisa keseharian, misalnya lagi produksi atau lagi penjualan di booth-nya atau di gerainya, itu didokumentasikan. Sesimpel misalnya cuman produksi lagi ngaduk aja, cuman ngaduk doang Kak, satu video itu tinggal dikasih kata-kata misalnya usaha itu tidak apa, misalnya kerja keras itu tidak mengkhianati hasil, udah gitu doang.
0: Terus
1: itu
0: pakai lagu-lagu yang
1: gitu kan. Sesimpel itu, kalau misalnya lagi buntu udah kayak gitu aja. Jadi enggak harus yang diedit yang gimana-gimana.
0: Paham.
1: Cuman saran aku adalah ketika kita punya event yang wow, misalnya wedding, entah kita dapat kesempatan diundang kayak aku seperti ini misalnya, nah itu harus dibikin yang sebagus mungkin. Jangan yang cuman satu ini, jangan satu video aja.
0: Jadi gitu, sebenarnya meningkatkan public trust-nya dari itu tadi ya. Sering bikin konten, rajin bikin konten, maka rajin-rajinlah kamu menuai hasil dari produkmu, makin dikenal orang.
1: Kalau ownernya nggak sempet gimana ya? Berarti harus punya tim. Aku pun udah nggak sempet dong kalau bikin konten yang seperti itu.
0: Benar.
1: Jadi kita ada istilah kayak nabung konten Kak. Jadi nggak harus tiap hari langsung bikin konten berapa gitu, enggak. Jadi maksudku nggak harus tiap hari langsung posting sekian gitu, enggak. Jadi kita kalau misalnya nih kita lagi senggang nih, kita bisa take beberapa kali gitu. Itu kita tabung untuk satu hari sekali diposting, terus lusa ditabung lagi sekali. Jadi sebenarnya nggak harus tiap hari take konten. Nah itu tadi kita punya apa, kita punya stok konten bisa untuk beberapa hari ke depan.
0: Tapi berarti mempelajari juga ya konten-konten yang lebih menarik untuk viewers dan pelanggan tuh seperti apa?
1: Nah itu dia, itu yang harus dipelajari memang. Kita dari sisi tim konten dan owner itu harus sama-sama peka Kak. Nah jadi dari tim konten juga aku harus, aku selalu bilang kok ini misalnya editannya kurang, aku bilang kalau misalnya kurang relate. Nah itu kan juga ngaruh kayak FYP juga Kak. Kemudian kalau misalnya ada lagi konten bagus gitu tuh aku share ke tim.
0: Coba jadi deh emang, gitu ya.
1: Emang harus bareng-bareng, gak bisa kalau misalnya kita serahin full itu takutnya kayak brandingnya itu nanti jadi berubah.
0: Wow ya, menarik ya. Jadi memang terus belajar intinya ya. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang bagus, kita amat kayak ini ya, amati, tiru ATM. Luar biasa
1: amati
0: banget.
1: Amati, tiru, modifikasi.
0: Betul. Tapi kan kalau tadi ngobrol, ternyata Kak Farah ini memang adalah generasi milenial ya. Bagaimana kemudian dengan teman-teman Gen Z ini yang mungkin lagi pada dengerin siang hari ini, mereka lagi mau startup usaha, bisnis, tapi selalu kayak anxiety duluan gara-gara pesaingnya udah banyak. kulinernya juga banyak, aduh takut banget kalau nggak laku apa segala macam, gimana nih? Okay. Ini kalau sudah ada ini ya, kecemasan-kecemasan seperti itu, belum melangkah udah takut
1: iya,
0: nih.
1: Iya betul, overthinking ya, pasti lebih tempatnya. Ya. Iya, OPT. Jadi itu adalah hal yang belum terjadi, tapi betul, kita udah over sekali mikirnya.
0: Yes, yes.
1: Jangan sampai memang kalau misalnya berniat untuk buka usaha, itu adalah hal yang harus disingkirkan, Kak. Karena yang terjadi nanti itu bisa jadi lebih heboh betul, dari OPT kita, betul, atau bahkan ternyata nggak separah itu.
0: Betul.
1: Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, apapun kegiatan kalian para Gen Z sekarang itu dibikin aja konten. Kalau memang mau bisnis kuliner yang kalau ke Gen Z kayaknya lewat konten lah ya Kak ya.
0: Betul.
1: Nah, berarti yang bisa dilakukan adalah kalian bangun personal branding kalian sendiri aja dulu. Apapun itu, entah kalian suka make up, entah kalian suka fashion, sesuai branding kalian masing-masing.
0: Yes.
1: Nanti kalau udah followersnya sudah mulai oke nih, udah mulai relate sama si owner, sama si pemilik akun maksudnya, ketika kalian buka apapun, gak cuma kuliner, entah itu bisnis kuliner, bisnis jasa, itu mereka beli, mereka mau produk itu bukan karena produknya lagi, tapi karena mereka suka sama ownernya.
0: Cakep
1: gitu.
0: Ya. Tapi berarti kan PR-nya adalah personal brandingnya owner juga harus bagus nih, gitu ya.
1: Ya, caranya gimana bagus? Gak ada caranya. Kalian bikin aja, bikin aja senatural mungkin.
0: Betul, gak usah adanya kamu gitu.
1: Kunci dari personal branding adalah kita bukan pencitraan yang pingin di sewow-wow mungkin, gak pingin yang kayak dunia nyata, enggak, justru yang apa adanya aja,
0: betul,
1: Kak.
0: Betul, betul.
1: Banyak loh konten-konten ibu rumah tangga yang pakai daster itu malah viral.
0: Betul,
1: karena
0: sekali
1: itu justru relate sama emak-emak ini.
0: Kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi memang kita juga, berarti ketika kita punya bisnis pun jangan lupa kita tahu pasarnya siapa gitu ya. Targetnya siapa. Kemudian juga kita benar-benar harus punya packaging yang bisa menarik mereka. Yang bikin orang interesting sama produk kita. Tapi kalau dari Farah sendiri sebagai seorang ini ya, owner dari usaha di Sam steak tadi ya, Mbak Miu ini kulinernya luar biasa nih, tempura dua. Pernah gak ngalamin komentar yang kayak ada nih orang yang kayaknya komentarnya jelek banget, akhirnya jatuhin rating?
1: Oh, kalau sampai jatuhin rating belum,
0: nggak ya?
1: Tapi sempet ke mentalku sendiri, Kak. Jadi kayak aku tuh dulu sempat bekerja sama dengan Playground. Kan kita juga supply Playground. Jadi
0: di Malang ya,
1: Di Malang. Jadi buat jadi Playground-nya nggak bikin makanan sendiri nih untuk dimsumnya. Jadi
0: di ini supply. Aku tahu deh kayaknya.
1: Rahasia. Oke. Aku nggak boleh skill soalnya.
0: Benar.
1: Ya, jadi ketika kita bekerja sama dengan si Playground ini, ada dong yang bilang ini kayaknya kurang deh gitu. Padahal dari sisi Playground-nya oke-oke aja. Gitu. Nah, ya intinya kalau hal-hal seperti itu ya udahlah, cukup tahu, tapi kita tetap maksimalin aja di bisnis kita.
0: Jadi jangan langsung
1: ke depan lah.
0: Yes, jangan langsung down gitu ya. Karena kebanyakan, nah berarti sebenarnya ketika mau bisnis tuh mentalnya harus kuat dulu ya.
1: Luar biasa, Kak. Karena capek banget, Kak.
0: Bener ya. Mentalnya harus dar-dar-dor gitu. Karena serahkan dari dalam, luar, kanan, kiri, atas, bawah gitu. Luar biasa.
1: Ya, aku ngakak di sini.
0: Tapi berarti dari seorang Farah juga belajar untuk handling emosi juga ya. Karena kan kadang kita gampang kebawa gak sih?
1: Wah,
0: kayak mana nih yang ngomong gak enak gitu.
1: Wah, ditipu juga luar biasa, Kak. Menangis itu pernah dong.
0: Itu kenapa ditipu? Kenapa bisa sampai ditipu?
1: Jadi gini, ini juga hati-hati ya, mungkin ilmu ya buat teman-teman UMKM juga.
0: Yang jualan.
1: Jadi aku waktu itu pernah kebetulan lagi nyalon, Kak, mohon maaf ya. Jadi kayak lagi nyantai gitu ya. Jadi kayak kurang konsen.
0: Betul.
1: Kebetulan dia order 10 box dimsum.
0: Jadi
1: otomatis 10 gitu, tapi mintanya buru-buru nih. Nah, jadi gayanya tuh kayak buru-buru gitu, Kak. Nah, dari situ dia minta curious tapi ininya kayak screenshotnya. Aku kasih Chris yang biasanya, kok katanya ini gak bisa. Ternyata dia mintanya Chris bayar dong. Chris bayar yang biasa kita ke Indomaret. Tapi aku ngeh itu. Kalau itu biasanya buat Indomaret, gak tau kenapa aku kasih. Jadinya ya udah kesedot lah tuh, sekian juta.
0: Ampun.
1: Langsung lemes
0: ya.
1: Salah sambil
0: Tapi itu pengalaman yang jadi guru juga ya. Jadi gak akan terulang lagi. Dan tidak melayani orang yang belinya buru-buru ya.
1: Jadi semakin buru-buru semakin mencurigakan.
0: Betul. Jadi slow aja, kalem aja, bro gitu ya. Tapi kalau soal AI ini lagi ramai juga nih, Kak Farah gitu ya. Nah, apakah kemudian teknologi AI ini sudah bisa ngebantu untuk Kak Farah dan teman-teman bisa apa ya, membantu operasionalnya dari bisnis ini sendiri?
1: Kalau operasional mungkin dari ini Kak, dari keuangan biasanya kayak item-itemnya apa aja kan.
0: Oh, iya.
1: Aku bukan basic anak keuangan.
0: Betul, nah, betul.
1: Jadi item-itemnya apa aja itu biasanya aku cari di AI. Dan juga caption dong pasti.
0: Betul.
1: Caption biar cepat.
0: Biar cepat.
1: Nah, itu kita dari AI
0: juga. Dan juga viral gitu ya langsung ya.
1: Boleh.
0: Gitu ya.
1: Ide konten.
0: Nah,
1: itu boleh tuh dari AI.
0: Iya dong. Betul sekali ya. Jadi memang sekarang tuh tergantung prompter kita apa gitu ya. Nanti
1: jadi
0: bisa keluar gitu.
1: Sebenarnya Pak, lebih bagus memang. Yeah. Jadi yang wow itu sebenarnya bukan karyawan yang semakin banyak, tapi betul, gimana caranya karyawan yang ada itu bisa maksimal dan betul, menghasilkan omset yang maksimal.
0: Karena sekarang kan orang pun kerja tuh juga money oriented ya. Kadang ya, mungkin di tempat lain. Kalau di Kavara aman lah ya. Ini lu ngerti, kadang melembur dikit. Kalau enggak ada tambahannya enggak mau gitu. Okay. Jadi intinya sebagai seorang owner pun juga harus bijak ya.
1: Iya.
0: Karena kan di situ ada orang-orang yang perlu kita jaga juga gitu ya.
1: Tapi untuk kalau menurut aku ya tergantung bisnisnya juga sih. Kalau kuliner, kalau semacam yang kayak pabrik,
0: betul,
1: ya, kayak produksi mie lah, itu kalau itu orangnya memang harus banyak.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita kayak Buna nih, kan dimsumnya juga kulitnya bukan bikin sendiri.
0: Betul.
1: Jadi ya bikin apa dengan tenaga yang ada itu masih oke. Okay.
0: Masih sangat oke gitu ya.
1: Enggak, maksud aku pokoknya gini, jangan kita over kayak pengen nambah orang.
0: Oh iya, betul.
1: Takutnya
0: betul.
1: Omset yang masuk itu
0: betul,
1: press budget banget Kak, kita yang gak digaji nanti. Gitu.
0: Betul. Tapi dari seorang sudut pandang seorang Farah sebagai seorang bisnis ya, pebisnis lah kita bilang, dari UMKM ini, melihat dimsum ini kedepannya masih oke ya untuk bisnis kuliner ya?
1: Oke sih Kak.
0: Lagi belajar untuk mengembangkan sesuatu yang lebih dari apa yang sekarang lagi dijalanin?
1: Kalau untuk dimsum sih masih oke sebenarnya. Dan sebenarnya peluangnya tuh banyak, kayak misalnya dimsum bolok nice. Nah,
0: betul.
1: Seperti itu tuh aku gak ada Kak. Jadi untuk menambah varian baru itu tetap disesuaikan dengan selera aku kebetulan di sini.
0: Betul. Jadi nggak mau ngikutin pasar ya?
1: Nah itu dia, kalau ngikutin pasar, kalau bisa jangan yang diikutin semuanya.
0: Betul.
1: Tetap sesuai dengan branding ownernya.
0: Oke. Okay,
1: itu tadi yang aku bilang.
0: Ini nggak cuma ikut viral-viral doang ya aja.
1: Iya. Okay. Jangan sampai branding kita jadinya kemana-mana gitu.
0: Iya, nggak jelas.
1: Iya betul. Kayak gitu.
0: Berarti kalau ditanya dimsumnya lebih ke branding yang seperti apa nih untuk dimsumnya?
1: Aku tuh lebih dimsum ke yang lucu kali ya.
0: Lucu ya,
1: karena dia warna-warni,
0: daging gitu ya.
1: Warna-warni, kemudian kayak bukan yang terlalu apa sih kalau bahasa Jawanya itu kayak kimplek-kimplek gitu.
0: Iya, iya.
1: Ya itu tadi kayak bolok nice itu kan seperti itu. Nah,
0: betul.
1: Kebetulan aku enggak suka, enggak terlalu suka itu. Jadi aku enggak deh. Kita bikin yang dimsum yang bentuknya rapih gitu.
0: Rapih ya.
1: Yeah.
0: Mungkin boleh di ini enggak sih boleh dikasih tahu. Berarti dalam satu kan tadi ada yang frozen nih. Yang frozen tuh berapa biji isinya?
1: Oke. Kita punya varian frozen tuh yang isi 15. Oh, dari 10 ada, Kak.
0: Dari
1: isi 10, 15 dan 18.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi ini beberapa kali kita kalau dapat orderan itu kalau untuk frozen biasanya buat bekal anak sekolah.
0: Betul.
1: Itu
0: nanti saya pesen tuh ya.
1: Terus untuk bekal anak sekolah. Kemudian kalau reseller juga bentuknya frozen
0: juga ya. Jadi mereka kayak kukus sendiri.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke. Terus kalau dari varian dimsum yang bisa langsung dimakan tuh apa aja berarti?
1: Oke. Kita ada varian dimsum original. Jadi yang benar-benar yang kulit warna-warninya masih kelihatan.
0: Betul.
1: Dan ada toppingnya itu udah topping keju, ada topping beef, ada topping wortel, itu yang original Kak.
0: Okay.
1: Kemudian ada dimsum mentai. Nah, kalau biasanya dimsum mentai itu kan polos nih Kak, atau dikasih kayak nori.
0: Betul.
1: Kalau kita sudah include dengan topping keju. Ada dimsum mentai isi 6 dan 8. Bisa pedes dan gak pedes juga Kak. Jadi buat anak-anak, buat balita, karena segmen kita yaitu tadi warna-warni.
0: Benar.
1: Tadi aku bilang, makanya aku ada dimsum mentai yang tidak pedas juga.
0: Wow, luar biasa banget.
1: Kalau mau pedas juga ada chili oilnya, jadi kita buat terpisah
0: dengan
1: chili oilnya. Kemudian dari dimsum juga kita ada dimsum goreng keju. Yaitu kalau itu seperti pada umumnya sih, dimsumnya adonannya sama, cuma kita kasih dalamnya itu kita kasih keju yang meleleh gitu ya, Kak, yang ketika dimakan wah langsung bayangin ini udah.
0: Udah langsung, pikiran aku langsung ada di dimsum-dimsum itu tadi guys.
1: Terus digoreng deh kalau
0: digoreng ya. Oke, luar biasa banget. Berarti memang kalau ditanya sekarang prospeknya ke depan adalah sedang memperkuat ini ya, terus memperkuat produk-produk yang ada di dimsumnya Buna ini ya. Terus belajar gak sih soal resep gitu? Ada gak biasanya yang kayak, oh ini mau aku tambahin lebih baik atau apa segala macam, atau tetap baku?
1: Kalau untuk menambah, jadi sebenarnya bisnis yang bagus untuk kuliner ya kak ya, itu tidak terlalu banyak menu, jadi nggak yang banyak banget gitu loh kak. Kalaupun banyak itu kalau bisa yang tetap senada, kayak misalnya nih dimsum sama steak kan tuh masih satu keluarga ya, ayam gitu. Kalau misalnya Bu Yun apa Buna jual dimsum mentai sama Padang, nah itu kan beda jalur ya kak ya. Nah nanti efeknya adalah ketika orang dengar dimsumnya Buna bingung.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau
0: dimsum ada nasi Padang, kok nasi Padang juga nanti ada yang lain gitu ya.
1: Itu juga ilmu dari mentor aku dulu kak. Jadi kalau misalnya kita punya produk, jangan yang terlalu campur-campur. Harus yang satu jalur gitu.
0: Betul.
1: Biar brandingnya itu kena ke benak orang-orang
0: dan konsisten ya. Biasanya kan mungkin di tahun-tahun pertama kita memulai bisnis tuh kita gak bisa langsung lihat kenaikan trafficnya gitu.
1: Benar-benar
0: kayak harus konsis gitu ya.
1: Iya,
0: nemuin waktu yang
1: jadi
0: pas,
1: makanya gitu. Itu ketika mau bikin bisnis harus dimatengin dulu, jangan cuma karena viral. Kalau bisa memang kita suka.
0: Setuju sih
1: karena kita suka. Kemudian lihat orang kok kayak gini rame sih padahal kan lebih baskin. Nah itu bisa tuh buat keunikan kita. Terus kak, jadi banyak banget kak kalau mau bikin bisnis tuh apa perintilan yang harusnya kayak
0: riset,
1: kayak riset pasar, dimsum yang bagus berarti harus yang seperti apa gitu. Jadi nggak asal bikin sih memang harusnya.
0: Wow, dari perjalanan panjang yang tadi diceritain sama ownernya ini ya, Kak Farah Adila ini, kita jadi belajar banyak bahwa ternyata tidak senengnya tok tapi juga ya suka ya duka gitu ya. Tapi kalau misalnya aku balikin lagi, kalau bisa flashback ke hari pertama seorang Farah Adila ini buka usaha ini, pengen bilang apa sih sama diri sendiri?
1: Mau bilang apa sama diri sendiri? Sabar. Di depan tuh udah cerah kok. Di depan tuh udah cerah kok. Ntar pelangganmu udah ada reseller, udah ada playground-playground yang menanti gitu.
0: Kalau
1: dulu kan gak ngerti ya.
0: Benar. Tapi berarti setelah sepanjang jalan ini ada kesalahan berharga yang jadi guru terbesar yang akhirnya ini jadi pelajaran untuk aku gak bisa ngulangin lagi nih, benar-benar harus hati-hati.
1: Oh ya, tertipu tadi dong.
0: Tertipu tadi ya.
1: Aku jadinya sekarang ketika ada orang membeli, ada juga kalau misalnya beli kemudian karena aku gak kenal dan terlalu excited kalau ada orderan,
0: jadi
1: aku kirim kak, padahal belum bayar kak, padahal gak kenal, nah itu kesalahan. Sekarang gini, kalau kita lihat dari orang, maksudnya bukan penjual ya, ya iyalah harus bayar, tapi kalau kita lagi ngalamin kok kayak lagi excited banget, kita iniin kak, percaya aja.
0: 10 bucks gitu, langsung deh gitu ya.
1: Kalau itu, iya kalau itu beneran deh. Jadi pembelajarannya adalah aku tidak mengirim barang sebelum orangnya transfer apa khususnya orang yang tidak dikenal ya.
0: Baik, oke.
1: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi, hati-hati dengan Chris yang bayar, bukan Chris yang untuk toko. Hati-hati ya pendengar Pro 2, hati-hati.
0: Jadi pokoknya memang kalau bisnis ini memang harus hati-hati ya. Ojo kesusu gitu ya, ibaratnya semuanya harus hati-hati.
1: Karena
0: seperti
1: kalau kondisi normal kita kayaknya ya iyalah hati-hati itu. Tapi kalau lagi ngalamin kayak ngeblank gitu loh kak. Tiba-tiba ya itu tadi lah.
0: Wow, luar biasa banget. Terus buat teman-teman yang mungkin punya, udah sekarang udah mulai punya modal nih, tapi modalnya baru di 500 sampai 1 juta, kira-kira bisnis yang paling realistis yang bisa dijalankan sekarang apa?
1: 500 sampai 1 juta, wah itu mah gede.
0: Gede ya?
1: Gede dong.
0: Termasuk gede. Kira-kira apa nih?
1: Kalau untuk makanan, apa-apa nih? Makanan ya?
0: Terserah, pokoknya kuliner.
1: Wah, ada lagi yang bisnis 0 rupiah sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Kalau bukan kuliner bisa.
0: Bisa ya. Nanti ya. Dan sama apa nih kira-kira?
1: Kalau yang 500 sampai 100 ribu tuh banyak banget.
0: Banyak
1: ya? Sebenarnya di enggak sampai segitu pun kita udah bisa jualan. Jadi kita bikinnya pakai sistem pre-order. Jadi kita bikin sampelnya mungkin ya nanti dimakan aja sama anak-anak gitu ya. Kita bikin terus kita foto, apalagi bisa sama AI sekarang.
0: Oh iya, betul.
1: Kemudian udah diposting. Nah, terus testimoninya dari mana biar orang-orang percaya? Dari anak-anak sendiri aja. Bisa risol, dimsum. Apapun itu. Jadi bisa pakai sistem PO kalau misalnya nggak mau keluar sama sekali. Nah, kalau mau keluar itu bisa kita pakai sistem bagiin tester.
0: Oh iya,
1: nanti otomatis kita dapat testimoni lebih banyak.
0: Selesai. Jadi intinya dapat testimoni dulu biar orang trust sama usaha kamu.
1: Iya dong.
0: Gitu taunya, ya.
1: Kalau dari foto doang yang bagus banyak.
0: Banyak ya.
1: Kalau testimoni kuat.
0: Oke. Ini kalau ngomongin soal definisi sukses, seorang Farah Adila sekarang merasa sudah ada di tingkat kesuksesannya atau belum?
1: Waduh, belum.
0: Belum, ya? Belum dong. Menuju belum sukses saka, terus ya, iya, gitu ya.
1: Masih diusahakan.
0: Masih diusahakan ya. Berarti kalau untuk anak muda, kira-kira untuk mereka yang mau sukses tuh ada harga yang harus dibayar dong?
1: Ada. Waktu.
0: Waktu ya.
1: Waktu, tenaga itu. Itu banget ya. Apalagi kalau misalnya belum menikah, wah itu waktunya lebih banyak. Dan betul. Aku bersyukur Kak, dulu waktu sebelum menikah aku alhamdulillah memaksimalkan itu. Okay. Aku sudah bergelut di dunia usaha. Okay. Jadi ibaratnya kayak babak belurnya itu sudah gitu ya. Okay. Yang capek banget itu udah waktu kebetulan bisnis fashion ya dulu. Nah, ketika punya anak udah mulai bisa lah, maksudnya ketika anak lagi butuh perhatian, ya udah berarti nanti aku ngapain? Nah itu udah kebayang Kak kalau sekarang gitu.
0: Berarti kalau disuruh pilih bisnisnya fashion atau kuliner, lebih pilih mana?
1: Wah, kuliner dong.
0: Kuliner ya?
1: Iya.
0: Kuliner ya.

0: Okay. Jadi kuncinya ya, pokoknya kalau kita mau berbisnis itu mental, sudah itu mental harus kuat, karena yang terjadi itu kadang di luar planning.
1: Betul.
0: Itu sering banget Kak terjadi.
1: Tuh, nah,
0: jadi kalau misalnya kita, aku misalnya nih udah dapet tempat yang oke nih, tapi aku nggak perlu yang udah karena udah terbiasa berkali-kali seperti itu, jadinya nggak usah yang wah dapet yang jangan dulu gitu, karena nanti pasti akan ada sesuatu dan ternyata betul. Aku pun pernah terusir Kak, jadi udah dapet tempat, udah oke, ternyata tiba-tiba dibatalin gitu aja, kayak gitu loh. Jadi mental itu harus oke. Kemudian kalau mau bangun bisnis jangan cuma ikut-ikutan, benar-benar di planning. Di planningnya apa aja? Bisa dari 4P Kak. Kalau di marketing apa itu? Ada price, harganya. Harganya tahu dari mana? Jangan cuma ngarang. Dari riset. Jadi riset kompetitor. Cari aja di Instagram produk yang serupa dengan planning bisnis kita.
1: Betul.
0: Gitu ya. Kemudian ditiru aja cara ininya, cara dia ngonten gitu. Kalau di marketing tuh ada namanya ATM, amati tiru modifikasi. Jadi diamati, ditiru, tapi jangan plek tiplek, harus dimodifikasi. Itu dari price-nya, kemudian produknya. Nah itu harus jelas produknya mau yang rasa yang seperti apa. Nah itu kan taunya juga dari riset juga, balik lagi. Kemudian ada place, nanti jualnya mau di Pujasera atau nanti di booth. Nah itu harus jelas, jangan cuman ada modal segini ya udahlah booth lah, tahu-tahu ternyata gak balik modalnya.
1: Betul.
0: Karena ternyata di situ sepi misalnya. Nah itu
1: gak kadung bayar sewa-sewa-sewa aja gitu,
0: kayak
1: ya.
0: Gitu. Kemudian yang terakhir ada promotion Kak. Kalau promotion itu kita mau nanti buy online atau nanti full offline juga gak masalah. Karena banyak loh sekarang UMKM yang full offline juga kenceng.
1: Gak masalah ya, tapi tetap kenceng gitu ya. Luar biasa banget. Berarti 5 tahun ke depan akan membawa usaha owner dimsumnya Bunda ini kemana kira-kira? Target
0: 5 tahun ke depan?
1: Yes, ayo.
0: Aku agak spill sedikit sama yang Speak Lab ya.
1: Boleh.
0: Karena kebetulan ini kan kebetulan sekarang masih di rumah nih Kak, di garasi. Tapi untuk ke depan kita mau gabungin. Jadi ketika si mamah-mamahnya ini nungguin anaknya les, itu sambil ngemil-ngemil dimsum Kak.
1: Wow, seru banget.
0: Gitu.
1: Eh, boleh dibacain gak sih kalau lesnya ini buat anak-anak dari usia?
0: Dari usia balita 4 tahun.
1: Oh, wow, sampai teens.
0: Sampai
1: ya.
0: Teens.
1: Di harga berapa sih kalau untuk kayak kelas public speaking itu Kak? Nanti rencananya
0: public speaking.
1: Enggak apa-apa dikit di spill gitu kan.
0: Kalau kata orang tua yang diwali murid aku itu sih ini termasuk murah Kak.
1: Karena
0: biasanya mereka hampir di angka 800.000 ke atas.
1: Betul.
0: Dan aku cuma 250.000 untuk 4 kali pertemuan.
1: Oh my god.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Dan itu udah include semua. Kita dapat materi sampai 6 bulan ke depan gitu, itu sampai showcase anak-anak di panggung. Kemudian ditonton sama orang tuanya kayak gitu.
1: Wow, udah ada berapa muridnya sekarang?
0: Alhamdulillah di 50-an.
1: Oh my god, keren banget.
0: Baru jalan 1 bulan kan.
1: Baru jalan 1 bulan ya. Dari Trip juga itu ya. Luar biasa banget. Aduh, keren banget sih, cantik, muda dengan segudang ide yang luar biasa. Berlian dan tadi ya, mentalnya harus bener
0: kuat
1: ya. Karena kalau kamu enggak kuat, bisnis ini sudah welcome ya. Welcome, sudah menyambut kamu dengan berbagai macam hal yang harus siap kita hadapin gitu ya.
0: Terus kalau UMKM itu biasanya itu Kak takut hire karyawan, takut enggak bisa bayar.
1: Betul.
0: Tapi yang aku rasain adalah ketika kita punya karyawan itu malah jadi kayak tenaga tersendiri loh. Iya.
1: Aku harus bayar orang nih. Ada orang yang bergantung sama aku gitu.
0: Iya, serius kayak gitu. Tapi ketika kita enggak punya tim, ya udah kita leyeh-leyeh gitu loh ibaratnya, kayak enggak laku ya udahlah buat tidur gitu. Itu yang aku rasain. Jadi kalau ketika kita punya tim jangan dianggap itu beban, tapi itu ya anggap tanggung jawab,
1: motivasi ya. Luar biasa
0: gitu.
1: Tepuk tangan dulu buat Farah Adila.
0: Tepuk tangan.
1: Oh, Bunda, aku amazed banget karena ketika aku ketemu sama narasumber aku, wah kok pinter ya. Apa kita tukeran posisi aja gitu. Aduh, luar biasa banget. Tapi thank you banget ya Bunda sudah hadir ke studio. Nanti kita ketemu lagi. Mungkin ada next episode lain karena ada Speak Lab juga gitu ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang kepo, di mana langsung aja di dimsumnya Bunda.
0: Iya, betul.
1: Kecil semua Instagramnya, langsung cek aja. Ada bio, ada nanti linknya. Kalau misalnya mau WhatsApp, tanya-tanya admin juga bisa banget.
0: Betul, aku tambahin Kak. Kalau misalnya mau tahu tentang personal branding, boleh lihat di Instagram aku. Jadi di dimsumnya Bunda, di situ sudah ada kan. By Farah Adila. Nah itu bisa dilihat. Mungkin buat teman-teman Gen Z yang mau cari inspirasi caranya personal branding, boleh dicontoh.
1: Thank you banget.
0: Aja.

0: sampai jumpa buat semua teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur.
1: Bye. Oke, semoganya bermanfaat ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat buat para pendengar Pro 2.
0: Amin. Terima kasih sekali lagi Kak Farah Adila, dan thank you banget buat semua teman Pro 2 di seluruh RRI Jawa Timur, Surabaya, Jember, Madiun, Sumenep. Kita pamit. Bye bye. Selamat makan siang. Bye. Thank you Kak Farah.
1: Iya, sama-sama.
2: Terima kasih banyak. Dengan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akikah, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747.
1: Sport News, update info olahragamu.

Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang. 94,6 dari Pro Dua FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Update informasi olahraga yuk teman Pro Dua. Manajemen Madura United memastikan Jordi Wehrman dan Jesse Wehrman tetap menjadi bagian dari skuad Laskar Sapi Kerap untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Keduanya ini dipastikan melanjutkan kerjasama dengan klub karena masih terikat kontrak yang berlaku. Kepastian ini disampaikan Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Zafarina. Menurutnya, keberlanjutan Jordi dan Jesse menjadi bagian dari upaya klub menjaga stabilitas tim sekaligus mempertahankan pemain yang dinilai memiliki kontribusi penting bagi persiapan musim baru. Wah, jadi si duo ini, dua bersaudara tetap ya di Madura United, teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Radio Sayang. Radio Santai Siang. Teman Pro 2, kita ke Persu kalau dari Madura United. Ya, Persu Madura City ini memastikan ambil bagian dalam ajang Piala Suratin U17 tahun 2026. Tim asal Kabupaten Sumenep ini tergabung di grup yang dihuni sejumlah tim kuat berdasarkan hasil manager meeting yang telah dilaksanakan. Sekretaris Aska PSSI Sumenep Iko Sulistyo mengatakan, Persu Madura City berada di satu grup bersama dengan Persebaya Surabaya, Persepa Pamekasan, dan Persesa Sampang. Meski menghadapi lawan yang memiliki kualitas kompetitif, pihaknya tetap optimis nih, mampu untuk bersaing. Kalau menurut beliau, optimisme tersebut didasarkan pada persiapan yang telah dilakukan tim selama hampir 3 bulan menjelang bergulirnya kompetisi. Kita doakan menang ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hari gini belum bisa bahasa Inggris? Bahaya! Ayo belajar bahasa Inggris seru bersama Kasitolani English Course, tempat kursus bahasa Inggris yang siap membantu belajar dengan mudah, menyenangkan, dan pastinya efektif. Tersedia kelas untuk anak-anak, pelajar, mahasiswa, hingga umum. Didampingi pengajar yang berpengalaman dengan metode belajar yang interaktif, sehingga kemampuan listening, speaking, reading, dan writing semakin meningkat. Jangan ragu untuk mulai belajar bahasa Inggris hari ini. Wujudkan impianmu bersama Kasitolani English Course. Hubungi 0852-3113-5599.
4: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
5: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
4: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
5: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
6: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2, kita ke informasi dari dunia olahraga lainnya yuk. Kita ke Chef Dimension atau CDM, Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, nah siap mempercepat proses naturalisasi 4 atlet hoki. Langkah ini akan memperkuat komposisi tim nasional hoki Indonesia menjelang ajang olahraga di Jepang mendatang. Pihak manajemen mempersiapkan segala kebutuhan 48 anggota tim hoki termasuk para official selama kompetisi. Pihak CDM berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan para delegasi olahraga nasional selama masa turnamen nanti. Wow. Yap, Chef Dimension Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu ini memberikan keterangan resmi terkait rencana percepatan tersebut. Sekretaris Jenderal Federasi Hoki Indonesia Yasser Arafat Suwaidi memberikan tanggapan positif terkait kunjungan ini, teman Pro 2. Oke juga. Kamu suka hoki gak? Kalau aku suka sih.

0: Hai tuan pro 2, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget teman pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak cingur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek tuan pro 2 yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya di sana di Jakarta itu Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya tuan pro 2 yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Kita ke informasi terakhir nih teman Pro 2 di update informasi olahraga. Timnas basket 3x3 putri Indonesia menjadikan kejuaraan FIBA 3x3 Women Series Batam Stop 2026 untuk mengukur perkembangan tim. Turnamen ini menjadi kesempatan untuk menerapkan hasil evaluasi setelah tampil pada seri Siantao di Tiongkok awal Juli 2026 lalu. Semoga semakin sukses ya.

0: berdusta. Bukan hal yang sederhana menulis puisi tersendu tentang kamu.
1: Produa Sayang, your entertainment update.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

kamu. Teman Bro 2, pukul 14.54 menit. Saatnya kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin, ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh enggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita enggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah SWT? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah,

0: Info Pro 2.
1: Sore.
2: Jangan overload lo.
1: Mana enggak.
2: Mixernya lo.
1: Sandi barusan mengontrol lampu.
2: Membara ini lampunya.
1: Sampai rambek. Seperti okay. Kita sore ini ya. Yang akan menemani kamu ke membaraan kita.
2: Apa gitu? Oke,
1: yeah.
2: Sorry cerita kita awal dan info dari rri.co.id ya.
1: Ya, yang pertama kita ke Bangkalan dulu ya. Mm-mm. Ini ada salah satu warga desa Nyoning Lao, kecamatan Keker Bangkalan.
2: Curhat.
1: Berbagi cerita.
2: Di Halo RRI ya.
1: Betul. Okay. Namanya Punawi. Mm-mm. Yang menyampaikan keluhannya melalui program Halo RRI.
2: Yes.
1: Ini jejaring antara RRI Sampang dan juga RRI Sumeneb pada Rabu hari ini, teman berdua.
2: Tadi pagi,
1: gitu. Dan ia menunjukkan bahwa kondisi kekeringan itu mulai terasa di sejumlah wilayah di Bangkalan, terutama saat memasuki musim kemarau sehingga kebutuhan air teman berdua di masyarakat di sana sangat memprihatinkan. Nah, tapi menurut Alwi, beberapa kampung seperti Nyoning Deje, Banyuning Lao terdampak cukup parah, teman berdua.
2: Mm-hmm.
1: Jadi air yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ini juga sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan hewan ternaknya gitu.
2: Oh, ya. Kasihan ya.
1: Ya mudah-mudahan cepat ditangani lah.
2: Ya, tolong
1: sama
2: pemerintah
1: ini,
2: Bangkalan.
1: Ya, yang berkaitan dengan kekeringan ya. Langsung gas.
2: Okay.
1: Dropping. Oh, takin doping.
2: Telinga apa kocor. Oke.
1: Ya, lanjut.
2: Nomor 22 Persu Madura City memastikan ambil bagian dalam ajang Piala Suratin U17 tahun 2026. Tim asal Sumeneb ini tergabung di grup yang dihuni sejumlah tim kuat berdasarkan hasil manajer meet yang telah dilaksanakan. Sekretaris KPSSI Sumeneb Eko Sulistyo mengatakan Persu Madura City berada satu grup bersama Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan dan Persesa Sampang. Waduh, satu grup loh ini loh.
1: Ini yang antar Madura nih.
2: Iya, meskipun ada lawan yang memiliki kualitas kompetitif, pihaknya tetap optimis timnya mampu bersaing. Amin.
1: Tapi yang penting harus positif ya, meskipun bersaing sama Madura aslinya.
2: Iya.
1: Ya, harus. Kamu coro ya? Enggak.
2: Enggak.
1: Oh ya udah.
2: Lagi kekeringan hidungnya.
1: Kita kembangkan lagi teman berdua.
2: Oke. Okay.
1: Ini ada dari Kuramil Modung yang melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap lokasi pengeboran sumber air yang mengeluarkan semburan lumpur disertai bau gas di lahan milik Sri Ilzawati, tepatnya di Dusun Karanganyar, Desa Serabi Timur, Kecamatan Mudung, Bangkalan pada Selasa kemarin. Nah, kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah desa, terus Polsek Mudung, Dinas Pertanian, penyuluh pertanian serta pemilik pengoboran untuk memastikan situasi tetap aman dan juga terkendali, teman berdua.
2: Okay.
1: Dan peristiwa ini bermula saat pengeboran sumur bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan memasuki hari kedua. Jadi sekitar pukul 9 pagi lewat 45 menit saat kedalaman pengeboran mencapai 100 meter tiba-tiba keluar air berlumpur yang disertai bau gas alam dan menyemburkan hingga kurang lebih dari 4 meter. Aduh, tinggi
2: banget ya.
1: Tapi enak ya, langsung buat bakar, enak ya, nggak usah kompor-kompor ya.
2: Enggak guys, ngeri guys, kalau tiba-tiba nyembur sampai air mancur kayak Lapindo mau apa?
1: Iya.
2: Coba.
1: Iya juga sih.
2: Iyalah, ngeri lah, karena kita itu masih terhubung sama ini apa sih rangkaian
1: apa?
2: Sesar aktif.
1: Sesar kayak
2: KRMS, kendeng, sorry.
1: Apa?
2: RKMS.
1: Apa?
2: Aku lupa, pokoknya belakangnya Kangean sampai ke dari Tuban itu ke Kangean itu satu jalur.
1: Satu jalur.
2: Sesar aktif itu.
1: Tapi mudah-mudahan nggak seperti di Lapindo ya, Sidoarjo ya.
2: Amin.
1: Finish sudah kalau ada itu.
2: Ya udah, nomor 2. Langsung aja kita gas ke Sampang. Yuk,
1: berangkat.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 95,62 RRI semua teman terbaik kamu.
2: Kenapa kamu di Indonesia? Ngomong? Kan biasanya kan kalau enggak kalau
1: siaran
2: sama
1: ya?
2: Kalau sama Sandri kan biasanya kayaknya duluan.
1: Oh gitu.
3: Iya, karena yang muda itu mengalah yang ke tua.
1: Enak aja loh.
2: Kan seperti Papa Reken gitu ya.
1: Kenapa Papa Reken?
2: Ini kan untuk bahasan kita sore ini sebelum kita ke TTM.
1: Oh, Papa Reken, yeah. Pantun Madura.
2: Betul.
1: Kenapa, kenapa?
2: Ini kan apa ya, bentuk puisi pendek kan ya, yang atau pantun tradisional Madura lah gitu, yang lebih dikenal seperti itu,
1: ya,
2: ya kan, jadi ya gitu, itu aja.
1: Fungsinya buat apa?
2: Mau panjang ya?
1: Iya. Mau tahu siapa Rekon? Terus iya, apa orang iya. Suruh googling sendiri gitu? Capek deh.
2: Gini.
1: DNA nggak mau kayak gitu.
2: Jadi ini biasanya kan dalam puisi itu, puisi pendek, ya, itu kan ada. Yang dimaksud dengan sampiran,
1: yeah.
2: Terus isi, ya mirip pantun gitulah padanya, tapi dengan pola rima dan ritme bahasa Madura yang khas banget, itu. Jadi apa ya, fungsinya luas banget gitu loh, ya. Yeah. Dan biasanya kalau Papa Reken dipakai masyarakat Madura, itu menyampaikan seperti contoh nasihat moral, itu. Terus kritik sosial, ungkapan. Ih, Kasmaran kan bahasa lalu ya?
1: Apa?
2: Laju ya?
1: Laju?
2: Iya.
1: Enggak ah.
2: Kasmaran. Ini ungkapan perasaan cinta, gitulah bahasa sekarang. Sampai sindiran halus biar enggak menyakiti apa ya, perasaan orang lain. Gitu.
1: Oh, gitu.
2: Itu setahu Sandri sih, Papa Reken itu.
1: Oke, terus?
2: Terus jadi
1: kita
2: daripada...
1: Kita mau belajar itu sekarang?
2: Hah?
1: Kita mau belajar itu sekarang?
2: Enggak, ini cuma info buat teman perdua biar apa ya, flashback lagi. Ternyata Papa Reken itu... diingat kembali gitu bos.
1: Oh gitu.
2: Iya. Emang kalau lagi maaf ya, lagi kekeringan di hidung emang gak sinkron ya.
1: Iya, soalnya memutus ini arus listrik.
2: Iya.
1: Di otak gitu
2: kalau,
1: emang.
2: Kalau ke dunia gadget itu kabel fleksibelnya hampir putus.
1: Iya betul.
2: Iya kan.
1: Gak ada arusnya itu. Oke, itu teman pro 2 Papa Reken ya. Papa Reken Madura yang mungkin jangankan Papa Rekennya, pakai bahasa Madura udah jarang-jarang kayaknya ya, Kenzi ya. Udah bahasa Indonesia semua.
2: Campur, bos.
1: Iya,
2: makanya. Iya kan, sedikit ini campur bahasa Inggris ini gitu loh. Maduranya lupa.
1: Nah, itu dia. Kayak kamu.
2: Apa?
1: Lupa.
2: Lupa-lupa ingat, kuburan, Ben.
1: Jangan lupa.
2: Apa?
1: Ini clue-nya TTM.
2: Oh, iya. Ini sama-sama hampir putus fleksibelnya ya, kabelnya ya. Bahasa Maduranya kaki deh.
1: Bahasa Madura kaki.
2: Yes.
1: Ya udah teman pro 2 ditungguin ya.
2: Yuk.
1: Kata-kata Maduranya itu adalah kaki dalam bahasa Madura.
2: Gas.
1: Disebut apa? Langsung aja DM ke Instagram.
2: WA juga masuk.
1: Berapa nomornya?
2: Di 0853 3454676.
1: Mantap.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nda, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke, teman perdua.
2: Oke, udah ada yang jauh. Terima kasih banyak teman perdua yang udah menyempatkan waktu ya untuk ngebahas TTM kita sore ini.
1: Apa dulu TTM kita tadi, clue-nya apa?
2: Bahasa Madura untuk kaki. Empat kotak. Kenapa?
1: Nyedot. Nyedot kemarau. Udah mau becek.
2: Udah gampang ya?
1: Iya, basah-basah.
2: Aduh.
1: Maklum.

0: Langsung gas.
1: Ya udah, apa tadi kita ininya clue-nya?
0: Bahasa Madura-nya kaki, bos.
1: Ya. Coba kita, oh ini ada di Wawa kita udah masuk dua nih. Coba dari siapa nih?
2: Untuk bahasa Madura-nya kaki adalah soko. Terima kasih.
1: Oke. Oke, ini yang pertama dari Rahman.
0: Yes.
1: Thank you Rahman.
0: Itu katanya siu katanya, widih.
1: Gaya dia ya.
0: Sombong bos. Dekil tele bahasa Inggris, manga-manga bos.
1: Jangan gitu. Tapi bagaimanapun Rahman, thank you ya.
0: Yeah. Ini Rahman selalu hadir kalau di TTM sore.
1: Dua,
0: iya.
1: Oh ya syukurlah. Ya.
0: Cirinya gitu emang. Yep, see you gitu cirinya.
1: Iya. Baiklah, yang kedua nih.
0: Yes.
1: Bentar.
3: Halo, ini menjawab TTM sore hari ini. TTM hari ini jawabannya soko. Makasih.
1: Ini dari Ari 0819-3762 sekian.
0: Ari. Makasih.
1: Thank you, Ari. Kamu kalau pengen dapetin spesial langsung aja ke studio temuin Sandri Setiawan.
0: Apa?
1: Dapet voucher.
0: Kamu jangan menyebak, jangan menjadi seorang ini ya. Gak boleh.
1: Ya enggak tahu aku sih.
0: Iya. Nanti ada serangan fajar yang datang langsung ke sini, nagih. Dan buat Kak Rahman juga yang mau ini, katanya Kak Farida mau ngasih voucher. Iya kan, langsung aja lah.
1: Minta ke pengelola perusahaan. Bagi aja deh ya. Thank you banget.
0: Thank you.
1: Rahman sama Arif yang udah jawab TTM kita di sore hari ini. Jawaban kalian benar.
0: Benar.
1: Kaki adalah soko.
0: Ujuk.

Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu. Kenapa yeah. kamu ngode-ngode? Emangnya
1: kecil,
2: aku ini.
1: Kecil.
2: Yang mana?
1: Headphone. Terus yang itu barusan.
2: Ini.
1: Ya, mentok.
2: Ini.
1: Nah, ya, oke.
2: Okay. Waduh, awas jebol.
1: Enggak,
2: kecilnya. Subwoofer telingamu jebol. Ya, teman Pro 2.
1: Yes.
2: Ceria juara.
1: Yes. Gesnar El Barrio Naftali.
2: Siapa itu?
1: Dia itu mahasiswa S1 pendidikan sosiologi dan antropologi.
2: Oh, kenapa emangnya dia?
1: Dia tuh baru saja meraih juara dua kategori putra pada ajang Arga Jaladri Orienteering Race 1.
2: Apa itu?
1: Ya, makanya kan.
2: Apa itu, guys? Emang dia anak kampus mana sih?
1: Dari ini Unisula.
2: Unisula.
1: Yes.
2: Salah.
1: Dari siapa?
2: Negeri Semarang. UNES.
1: Apa?
2: Dari UNES, Universitas Negeri Semarang.
1: Oh iya betul.
2: Anak UNES dia.
1: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya.
2: Bisip
1: itu. Kalau Mas Andri tadi baca-baca gini, bingung. Apa sih ini gitu? Ajang ini apa gitu? Iya kan?
2: Aduh, jadi teman Pro 2, Arga Jaladri Orienteering Race 1 ini adalah kompetisi olahraga navigasi yang mempertemukan peserta dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY. Jawa Baratnya enggak diajak, guys.
1: Di Jakarta.
2: Jawa Baratnya enggak diajak.
1: jangan gitu. Nanti di Jawa Barat ini malu dia.
2: Duson
1: nanti itu.
2: Enggak bakal. Jadi teman Pro 2 kejuaraan itu peserta ditantang untuk menyelesaikan lintasan sprint orienteering yaitu cabang olahraga yang mengkombinasikan kemampuan navigasi menggunakan peta dan kompas dengan kecepatan, terus ketepatan pengambilan keputusan serta ketahanan fisik dalam menyelesaikan rute yang telah ditentukan. Wih, ini challenge banget ini.
1: Ya kan?
2: Kak Indah harus ikut deh. Tapi Aina bukan mahasiswa.
1: Jiwanya kamu kayak gitu orangnya.
2: Iya.
1: Emang.
2: Indah senang. Kalau kesasar tuh Indah senang.
1: Senang. Oh iya.
2: Kesasar asal ada duit, ada bensin.
1: Jangan ngomong bos.
2: Pulsanya ada ya udah gitu.
1: Semua orang itu pengen jalan-jalan kayak gitu bos.
2: Tapi orang nggak mau kan kesasar. Kalau Indah senang kesasar.
1: Emang dari dulu. Jiwanya kayak gitu.
2: Jadi mau kemana nih? Gak ada arah tujuan, ya udah jalan gitu. Jalan.
1: Ya bodo amat lah ya.
2: Tiba-tiba muncul di sini. Wah.
1: Gak ada titik tertentu yang mana harus dicapai,
2: iya,
1: gak ada.
2: Iya gitu.
1: Jangan diteru bos. Jangan diteru ya yang dengerin kita sore ini. Jangan diteru bos ya. Jangan diteru, gak boleh.
2: Ini makanya lombanya ini. Indah harus ikut.
1: Ini
2: Arga Jaladri Orienteering
1: Race 1. Ini dapat juara, bos. Dapat apa ya? Bisa dikatakan dapat sertifikat dan sebagainya lah gitu ya. Tapi kalau mau jalan-jalan gak ada arah tujuan, tidak ada titik temu.
2: Dapat juga.
1: Dapat apa?
2: Kepuasan, hikmah. Kepuasan.
1: Dapat hikmah.
2: Kepuasan.
1: Tapi
2: namanya hobi.
1: Ada perasaan apa ya? Aduh, bahasa kita sendiri ya. Ngetek.
2: Iya pernah.
1: Burung apa?
2: Karena Indah pernah masuk ke daerah
1: Bunda Hitam.
2: Enggak. Daerah yang dikenal katanya di situ tuh banyak pengedar
1: barang haram.
2: Obatan gitu.
1: Barang haram.
2: Obat-obat terlarang gitu.
1: Pulau Telangu? Enggak.
2: Kok gitu? Emang iya.
1: Kan
2: bukan,
1: banyak.
2: Bukan di situ. Bukan di situ. Enggak, jangan disebut, jangan. Iya. Nah, teman Pro 2 Gesner, siapa namanya tadi? Gesner El Barrio Naftali ini unggul di posisi kedua di kategori umum putra yang menunjukkan kemampuan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik tapi juga kecermatan dalam membaca medan, berpikir strategis dan mengambil keputusan secara tepat di tengah dinamika perlombaan. Ih, ini keren banget, serius deh. Jadi bagi Gesner sendiri, teman Pro 2, pencapaian ini tuh menjadi bukti bahwa mahasiswa tidak hanya dituntut unggul dalam bidang akademik tapi juga mampu mengembangkan potensi melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan dan kompetisi yang membangun karakter kepemimpinan serta kemampuan berpikir kritis gitu.
1: Ya. Ini juga
2: keren loh ini.
1: Kalau Sandri enggak mau deh.
2: Kenapa sih? Ya.
1: Karena kan kalau misalnya kita mau ke mana seperti Kak Enda? Tersesat gitu kan ya. Udah panik aja.
2: Iya.
1: Enggak mau berbuat apa-apa gitu.
2: Apa ya? Berarti kamu orangnya tidak preparean orangnya ya.
1: Bukan prepare. Soalnya kan kalau Sandri itu cepet-cepet ngetek gitu loh.
2: Panik. Tapi maksudnya kalau mau melakukan sesuatu itu kan pastikan prepare dulu. Jadi apa-apa itu, jadi kalau udah menemukan satu hal yang ini, oh harus begini-begini, nah itu pikiran taktis itu yang dilatih gitu.
1: Bukan pikiran takut di apalah gitu.
2: Kalau begitunya mah ada di mana-mana, nggak usah kesasar di jalan ini pun kamu bisa, di jalan yang kamu kenal ya kamu tetap bisa digituin.
1: Nah, tapi kalau jalan masih kenal ya aman-aman aja sih, sendiri pada pernah ngelewati sini berarti sini. Tapi kalau nggak pernah sama sekali, bos, udah itu pikiran jalan kemana-mana. Takut di ini kek,
2: itu di nanti yang kelihatan dari mukamu. Wah, ada orang baru nih. Wah, dia mukanya kok panik. Wah, udah kena sasar.
1: Tapi gimana kalau teman berdua nih, ini berbagi cerita lah gitu. Sepengalamannya, kita takut teman berdua ada yang ngalamin gitu.
2: Banyak, sekarang anak-anak tuh banyak yang seneng begitu. Gak punya arah, mau pergi kemana, yang penting jalan aja. Melepas stres, melepas penat gitu. Tanpa arah. Tapi yang seneng saat kesasar itu kayaknya sedikit sih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama Sang Juara.
1: 94,62 RRI Sumenap, teman.
2: Yes.
1: Baik, come on.
2: Kita bergeser ke Jawa Timur. Setelah tadi kan kalau nggak salah ke Semarang ya.
1: Mm-mm.
2: Ini Jawa Timur dan Sanri pernah membuat kata-kata bahwa kalau di salah satu universitas ini itu salah satu kiblat prestasi seni mahasiswa terbaik di Jawa Timur.
1: Oh ya?
2: Betul.
1: Kenapa bisa begitu?
2: Karena baru saja. Bukan baru saja sih, dari tahun kemarin sampai sekarang ini berhasil meraih predikat juara umum 2 pada ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah PEK Simida Jawa Timur 2026. Ada kontingen UNM
1: ya, Universitas Negeri Malang.
2: Betul.
1: Ya. Eh, mantap.
2: Dan pasti semua orang tuh.
1: Tapi memang ini pernah apa? Nonton live mereka.
2: Tentang apa?
1: Kayaknya ini ya, Pekan Seni Mahasiswa Daerah. Terus kategorinya itu lomba dangdut, lagu dangdut.
2: Satu frekuensi dong.
1: Di TikTok.
2: Satu frekuensi dong.
1: Tapi enak-enak loh, serius.
2: Suaranya.
1: Masih mahasiswa, cuma ya gitu. Kok kenapa milih lagunya yang ya dewasa banget gitu, nggak yang nggak tahu ya.
2: Mulai sekarang gitu ya.
1: Yang sekarang aja sih atau yang gimana sih, yang kayak Lesti lagunya kan nggak ini banget kan.
2: Yeah.
1: Nah itu lagunya yang dewasa banget.
2: Ya,
1: gitu.
2: Ya mungkin punya.
1: Klasik banget gitu.
2: Punya melankolis tersendiri.
1: Ya nggak tahu, tapi enak suaranya, ya Allah, mahasiswa loh ini.
2: Iyalah, kalau Sanri ikut lomba ini kan nggak mungkin bos.
1: Ya kan bukan mahasiswa lagi.
2: Iya, kalau misalkan kalau mahasiswa, kalau suaranya jelek nggak mungkin, malu juga dong.
1: Iya betul. Itu udah lupa yang ngadain apa UNESA-nya ya saat udah di UNESA atau masih penyisihan di UM-nya gitu.
2: UM-nya.
1: Lupa indah. Kira-kira 2 minggu yang lalu, serius deh.
2: Kamu ngakak sendiri di rumah ya pasti ya?
1: TikTok, iya ngakak kan
2: sendiri kan?
1: Ya ampun, ini universitas ngadain dangdut. Ya dangdut is the music of my country.
2: Iya, tapi sekarang udah masuk ke flashback lagi ke ini ya. Lagu-lagu Indonesia banget gitu loh. Salah satunya dangdut. Anak muda sekarang udah banyak suka yang dangdut kan.
1: Iya.
2: Kan ada yang.
1: Berarti produ harus putar dangdut.
2: Dangdut harus dong. Apalagi malam minggu kan.
1: Aduh
2: dapet. Itu dapet pas itu. Dapet.
1: Aduh Santri, gak nyampe kata Santri. Oke, teman produ. Jadi kontingen Universitas Negeri Malang ini berhasil menjadi juara apa tadi? Umum
2: juara
1: ya?
2: Dua.
1: Juara umum kedua, yes. Di ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah PEK Simida Jawa Timur 2026. Ini berarti banyak ini dapatnya. Mereka dapat 3 medali emas, 4 medali perak, 3 medali perunggu yang sekaligus meloloskan 3 delegasi emasnya itu menuju tingkat nasional di PEK Siminas 2026. Ih, mantap. Oke. Terus.
2: Tapi selain sukses ya. Ini kan kalau nggak salah di UM kan sebagai tuan rumah nih. Yang dimana dia itu apa ya, berdasarkan pengumuman hasilnya yang digelar di UNESA Surabaya itu. Jadi UM ini sudah memberikan yang terbaik. Dan tadi Sandi udah baca namanya siapa sudah?
1: Apanya? Namanya siapa?
2: Yang ini, yang meraih
1: juaranya itu?
2: Iya.
1: Oh.
2: Mana dah?
1: Itu paling bawah.
2: Sandri baca tadi sudah namanya. Oh iya benar. Yes. Ya ini. Aduh.
1: Apa?
2: Tantan. Oh iya.
1: Apa?
2: Untuk juara berapa tadi? Juara
1: juara umum 2.
2: Juara 2 mengoleksi 3 medali emas.
1: 4 medali perak,
2: yes.
1: 3 medali perunggu. Terus banyak juga posisi-posisi di lainnya, juara harapan gitu. Juara harapan 1 di 3 cabang, juara harapan 2 di 1 cabang, juara harapan 3 di 3 cabang lomba.
2: Betul.
1: Ih, keren lah ya.
2: Dan ini memperoleh 71 poin ya.
1: Tapi yang pas juara akhirnya umumnya itu tetap UNESA,
2: yes.
1: Yang dapat 71 poin.
2: Poin, betul.
1: Dia dapat 57 poin gitu.
2: Kalau UM-nya 57 ya. Kalau UNESA-nya 71.
1: Iya.
2: Di Surabaya.
1: Di Surabaya.
2: Udah.
1: Itu teman berdua banyak kali. Iya, ini lagi PEK Simida nih. Ayo yang dari Madura mana?
2: Masuk dong.
1: Ya, ada. PEK Simida.
2: Enggak masuknya masuk dong gitu.
1: Oh, siap buruan ikutan gitu.
2: Iya, karena kan Madura dangdut banget.
1: Tahun depan ya,
2: Jangan sampai harus mahasiswa terus ya. Umumnya juga boleh ikut lah.
1: Enggak bisa lah, ini pekan olahraga, pekan seni
2: mahasiswa. Oh iya deh.
1: Kalau mau ini pekan pasar malam aja.
2: Ih, pasar malam pameran.
1: Ya udah,
2: apa? Kalau ini kan untuk mahasiswa ya. Mm-hmm. Ini mungkin ada dari apa ya?
1: Apa?
2: Dari tiap-tiap kantor gitu, Jawa Timur gitu.
1: Sebenarnya nanti ada LDA santri kayaknya.
2: Enggak.
1: LDA yang di sini.
2: Lidah.
1: Iya, LDA.
2: Enggak.
1: Kok enggak?
2: Kalau misalkan tiap
1: antara kamu sama Alip.
2: Enggak.
1: Tanya nanti sama Bukersta deh.
2: Itu lontrok bos.
1: Kok lontrok?
2: Udah gak
1: emang kemarin gak lontrok?
2: Kita bahas lagi ke ini, bukan gitu ya kan? Enak
1: aja. Iya udah, nanti dibahasnya nanti
2: aja. Yuk guys.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Ya, oke, okay, yes. Bro Dua.
2: Ternyata ini apa-apa? Di Peksimida 2026 itu diikuti oleh 400 mahasiswa dari 44 perguruan tinggi se-Jawa Timur.
1: Oh, se-Jawa Timur. Ih, yes. Banyak ya ternyata banyak. Ya Jawa Timur ini. PT-nya keren banget.
2: Berarti 44 perguruan. Jadi tiap-tiap ini ada 100 kurang lebih 100 orang lah.
1: Apanya?
2: Tiap perguruan tingginya, tiap
1: kan
2: universitasnya.
1: Kan banyak kategori lombanya.
2: Iya, betul.
1: Ya.
2: Spill dong.
1: Hah?
2: Spill dong. Spill.
1: Gimana ini, capek aku bacanya.
2: Iya, ini ada vokal grup. Penulisan puisi sama baca puisi putra di juara satu emas.
1: Iya, itu putra-putri lain lagi kategorinya.
2: Ini.
1: Lombanya aja lain, kategori putra-putri lain lagi.
2: Panjang, Bos.
1: Keroncong putri, keroncong putra, penulisan lakon, dangdut putra, dangdut putri, senitari.
2: Senitari gitu kan, aduh.
1: Penulisan cerpen, komik strip.
2: Aduh. Tuh,
1: tangkai lomba.
2: Apa tuh?
1: Tahu. Terus monolog pria, putra putri, dangdut putra putri, keroncong putra putri, fotografi umum, ya kan? Pop putra putri, seriosa putra putri, seni poster, banyak kali. Kamu dibaca.
2: Ya makanya banyak pesertanya gitu ya. Karena banyak pilihan juga yang bisa dipilih.
1: Ya tapi yang jelas penyelenggaraan Peksiminas ini teman Pro 2 itu secara makro itu selaras dengan komitmen universitas dalam mendukung pemenuhan target Sustainable Development Goals atau SDGs khususnya di pilar SDG 4 yaitu

0: lagunya lagu luar semua.
1: Seriusnya? Maksudnya
0: ini
1: enggak?
0: Maksudnya gini, mengajak mahasiswa itu mengembangkan bakat non-akademiknya gitu.
1: Iya, tapi kan masuk ke dalam Nusantara, enggak keluar
0: ini.
1: Ada keroncong, ada seni tari gitu kan. Baca
0: gitu,
1: puisi.
0: Nomor 2. Ya udah sih, kita kasih infonya udah jelas kan nomor 2. Kalau orang-orangnya kita nanti ini.
1: Iya, banyak kan? Banyak, Bos. Yang satu ini vokal grup siapa? Banyak, Bos.
0: Banyak kali ya. Ya udah, selamat yang dapat Peksimida, ditunggu yang di Madura. Kayaknya di ini gas. Ada Win dapat deh kayaknya.
1: Nanti, mana ini?
0: Besok kita searching lah.
1: Oh, ini ya Win.
0: Peksimida ini, tapi bukan di ini kayaknya, di kategori yang lain, entahlah.
1: Oke deh.
0: Iya.
1: Udah ya, teman berdua ya.
0: Iya.
1: Kita next deh.
0: Dadah.
1: Berdua enggak mau pulang, Bos.
0: Oh, enggak pulang.
1: Pulang, Bos. Lama, Bos.
0: Iya.
1: Oke.

Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
3: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Berdua religi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Kul wawlaw ahad, awlaw somad, lam yalid walam yulad, walam yakulahu kufuan ahad.
3: Berdua religi. Tune in FM 94.6 RRI Berdua Sumeneb.

0: Radio Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim.

Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh, jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi."

Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati, dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu, dan memegang kepala saudaranya, Harun, sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim."

Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang."

Teman Produa, saatnya kamu mempersiapkan diri untuk menyambut adzan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya dikumandangkan di 17.27 waktu Indonesia Barat. Selamat beribadah salat maghrib ya. Mudah-mudahan amal ibadah kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Oh ilahi, saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dihaja, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dihaja, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua. Bro Dua Religi.

0: Produa Religi.
1: Itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah bukan karena yang lain. Salah satu beribadah karena Allah yang itu akan bernilai ikhlas, kita tidak mengandalkan amal kita. Al-i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudis salat. Ketika kita mengandalkan amal kita, maka setiap kita akan menemukan kelemahan dalam tubuh kita, kita meninggalkan keistiqomahan tersebut, kita akan mundur dari ambisi kita atau keinginan besar kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah karena Allah, bukan mengandalkan amal, karena mengandalkan amal itu adalah tanda bahwa kita tidak beribadah karena Allah, hanya beribadah dengan amal kita.

0: Antum pro 2, pernah gak sih baru aja selesai makan, mata tuh rasanya langsung berat dan rasanya pengen tidur aja gitu ya? Tenang, kamu gak sendirian. Rasa ngantuk habis makan tuh wajar banget. Soalnya setelah makan, tubuh kita tuh langsung fokus ke proses pencernaan. Aliran darah pun dialihkan ke perut, bikin otak sedikit melambat gitu ya. Ditambah lagi makanan, terutama yang tinggi karbohidrat dan gula, bisa memicu hormon yang bikin tubuh jadi lebih rileks. Belum lagi tubuh kita tuh memang punya jam ngantuk alami di siang hari. Jadi kalau habis makan siang rasanya pengen tidur, ya wajar aja sih. Tapi jangan khawatir, biar tetap segar, coba makan secukupnya, minum air putih, dan jangan santai saat habis makan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Halo teman Pro 2. Tunggu sebentar ya.
1: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
0: Halo teman Pro 2.
2: Jangan keburu-buru. Tanggil. Santai, Belanda masih jauh.
0: Ya, tanggil langsung belajar, langsung capcus berangkat gitu.
2: Belanda masih jauh.
0: Emang kita mau ke Belanda?
2: Iyalah. Kita mau ke kampung terapung di Belanda.
0: Maksudnya?
2: Di Belanda itu ada sebuah kampung terapung yang paling sustainable di Eropa. Ada di Amsterdam Utara. Namanya kampungnya Schoonship. Gimana sih bacanya? Schoonship gitu.
0: Oh, gimana bacanya?
2: Tahu ah.
0: Schoonship.
2: Iya, gitulah.
0: Ya. Jadi tulisnya gini kalau misalkan enggak anu ya, Pak. Wah. Tulisannya bingung. Tulisannya Schoonship dah lengkap dah.
2: Tuh ya. Schoonship itu kayaknya. Jadi ini pemukiman yang ada di atas danau. Bukan danau sih. Dia itu ada di atas rawa. Rawa gambut sebenarnya yang digali. Terus ditinggalin manusia-manusia itu gitu. Tapi ini sekarang namanya di Belanda ya, pasti canggih kan. Udah jadi smart neighborhood yang berbasis circular ekonomi yang hanya diisi 46 RT rumah tangga.
0: Aduh,
2: kakak.
0: Ini bisa dikatakan permukiman liar ya?
2: Enggak lah.
0: Kali ya? Bukan.
2: Enggak lah. Bukan. Bukan. Jadi rumah-rumah ini tuh punya.
0: Lalu gimana ya di sana ya?
2: Pakai panel surya.
0: Oh.
2: Gitu. Jadi antar tetangga itu bisa saling transfer karena ada jaringan smart gridnya gitulah dan bisa berbagi energi listrik. Terus airnya itu didaur ulang. Pemanas rumahnya ngambil dari suhu air kanal itu di waduk itu ya. Bukan waduk sih namanya. Dan enggak ada yang pakai gas fosil sama sekali.
0: Loh, alami berarti di sana. Enggak ada polusi udara di seperti yang enggak ada ya?
2: Mungkin ya ada kali.
0: Kan dari
2: mesin perahunya. Tapi kayaknya di mesinnya di apa?
0: Di kayu.
2: Perahunya di kayu. Di apa sih? Di koer apa
0: ya,
2: sih?
0: Iya.
2: Di koer.
0: Kalau bahasa di Kalengat itu edaju.
2: Itu dia. Kurang lebih
0: gitu. Ya. Kampung ini murni asli alam.
2: Iya,
0: Bukan buatan.
2: Kayaknya di rawa gambut gitu, rawa gambut yang dikeruk gitu.
0: Oh.
2: Kalau rambut itu kan berair sih, selalu basah gitu.
0: Oke.
2: Itu Schoonship itu membuktikan ke generasi kita bahwa adaptasi sama perubahan iklim itu bukan soal
0: bertahan
2: hidup, tapi ada inovasi dan kolaborasinya juga gitu. Keren banget.
0: Keren banget. Kuncinya berarti ada di mindset dan teknologi berarti.
2: Iyalah.
0: Jadi buat yang penasaran sama arsitektur dan sistem energi mereka. Langsung aja.
2: Googling. Schoonship Amsterdam gitu.
0: Mau dibaca lagi gak Schoonship yang gak usah?
2: Gak usah lah. Gak usah lah. Udah pinter-pinter lah sama Pro 2 itu.
0: Iya betul.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar. Bah.
1: Ya. Udah, kita lanjut. Kayak waktu kita waktu kecil ya.
0: Aduh.
1: Cilu.
0: Bah. Bah. Kita kayak gue nih.
1: Iya, makanya.
0: Kok enggak ada suaranya di udara?
1: Iya gitu. Kita kagetin dulu dikit ya.
0: Oke, Pro 2. Kamu dulu SMA apa? Udah magang belum?
1: Magang?
0: Di mana? Di Sumenep aja ya?
1: Di iya kan, karena enggak boleh keluar dari Kabupaten Sumenep.
0: Oh, padahal siswanya banyak ya?
1: Banyak, 45. Maksudnya 47.
0: Nah, itu makanya.
1: Dalam satu kelas.
0: Emang di Sumenep banyak gitu perusahaan atau tempat-tempat magang gitu?
1: Banyak sih sekarang. Oh. Kalau dulu Sandri banyak.
0: Uh-uh.
1: Iya betul banyak. Hmm. Kan dulu Sandri kan langsung di jurusan.
0: Mm-mm-mm.
1: Bukan di sekolah-sekolah SMA dan sebagainya, enggak. Kalau jurusan banyak, tapi
0: Okay. Ini ada magang, kesempatan magang.
1: Yes.
0: Tapi bukan magang yang jadi tukang fotokopi. Biasanya kalau magang anak mahasiswa tuh
1: ngikutin.
0: Disuruh bikin kopi, disuruh motokopi.
1: Oh.
0: Gitu, guys.
1: Gimana?
0: Ya, ini ada Bappenas bareng UNDP membuka Youth National Literacy Program.
1: Yes.
0: Dan program jajaran Youth Collab teman Pro 2 ya. Ini apa namanya? Kamu bakal diterjunkan langsung buat nangain proyek SDGs, Sustainable Development Goals.
1: Yes.
0: Dan mulai dari isu climate change, perubahan isu lingkungan ya, ekonomi kreatif sampai inovasi sosial digital. Kamu nanti bakal kerja terus dimentorin sama mentor internasional.
1: Enak dong.
0: Enak lah. Yang dicari yang enak.
1: Iya. Iya benar, semuanya lebih yang dicari enak benar.
0: Terus dapat uang saku.
1: Aduh.
0: Terus yang paling
1: itu
0: keren
1: itu resmi ya?
0: Iyalah. Yang paling keren tuh dapat global networking. Valid banget kalau kamu butuh CV kamu tuh pernah magang di ini.
1: Iya, udah ngasih sertifikatnya aja loh kan.
0: Bikin itu CV kamu. Wah, keren banget. Ternyata dia udah networknya
1: udah pernah
0: globally gitu. Ya.
1: Yes. Nah, tapi di daerah di mana ya bisa mengerjakan tugas teknik dalam hitungan detik kan? Dan value tertinggi kamu sebagai manusia itu adalah problem solving dan empati. Jadi jangan selalu pakai gunakan AI ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya, enggak apa-apa. Tapi jangan keseringan dong.
0: AI itu tergantung sama promptingnya. Prompting tetap dari manusianya. Kalau promptingnya enggak bagus,
1: ya
0: hasilnya enggak bagus.
1: Betul.
0: Itu, guys.
1: Kan yang memegang telinga kita waktu ya.
0: Tetap kreativitasnya di kita gitu ya. Terus kalau kamu pengen punya pengalaman berstandar PBB at Mampro 2, langsung aja kepoin di undp.org atau kamu bisa lihat akun resminya @youthcollab gitu. Mampro 2.
1: Dan ingat Mampro 2? Enggak deh, gagal.
0: Ya udah kalau gagal mah.
1: Bahasa Inggris bahaya.
0: Iya. Takut ya kan?
1: Iya dong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2, waktunya kita dengerin materi belajar dari Miss Aan. Karena sekarang bahasa Inggris kan ya, teman Pro 2 ya. Oke, tunggu ya. Mana nih? Mana kok tidak ada? Hah? Kok tidak ada? Ada, guys. Wait a minute. Ah, ini ada. Eh, mana ya? Waduh. Oh, in and out. No. Bukan itu. Nah, ini dia dari Miss Aan ya, perbedaan penggunaan in, preposisi ya, in, on, dan at. Yuk kita dengerin Miss Aan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan in, on, dan at dalam bahasa Inggris. Oke, in itu digunakan untuk area atau waktu luas atau umum. Kemudian on itu digunakan untuk permukaan atau hari atau jalan. Sedangkan at itu digunakan untuk titik spesifik. Contoh ya, in, at, dan on untuk perbedaan tempat. In itu digunakan untuk area yang luas, seperti contoh in Jakarta, in the room, in the world. Kemudian on itu digunakan untuk permukaan, lantai, jalan, dan transportasi. Contohnya on the table, on the floor, on Sudirman Street, and on the bus. Sedangkan at itu digunakan untuk titik yang spesifik, alamat, seperti alamat atau tempat umum. Contohnya at 123 Melati Street, at the corner, at school. Kemudian perbedaan waktu. In digunakan untuk periode panjang atau umum. Contohnya in 2026. Kemudian lagi in summer, in July, in the morning. Sedangkan on itu digunakan untuk hari, tanggal, waktu yang spesifik. Contohnya on Monday, on August 17th. Atau lagi on my birthday. Sedangkan at itu digunakan untuk jam. Contohnya at 7 o'clock, at noon, at midnight, kemudian lagi at breakfast. Oke, kalau misalkan ada soal seperti ini. Saya tinggal di Jakarta. Pakai in, on, atau at? Yap, betul, pakai in. I live in Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta itu luas, tidak spesifik. Ya, jadi kalau misalkan dalam tempatnya itu disebutkan misalkan kotanya secara umum, maka itu menggunakan in. Kecuali kamu itu menyebutkannya dengan spesifik. Contohnya, saya tinggal di Jalan Sudirman. Jadi nama jalan itu disebut, maka di itu jangan pakai in lagi, tapi menggunakan on karena sudah spesifik. Contohnya, tadi ya, saya tinggal di Jalan Sudirman, maka bahasa Inggrisnya itu I live on, bukan I live in, karena sudah disebutkan nama jalannya. I live on Jalan Sudirman Street. Nah, kemudian lagi kalau lebih spesifik, misalnya saya tinggal di Jalan Sudirman nomor 10. Nah, itu lebih spesifik lagi, maka menggunakan at. I live at 10 Sudirman Street. Nah, jadi menggunakan at. Jadi kalau misalkan lagi saya lahir tak pada tahun 2000. Nah, tahunnya saja disebutkan tapi tidak disebutkan tanggal, maka menggunakan in. Jadi I was born in 2000. Ya. Kemudian lagi kalau misalkan saya lahir pada bulan Mei tanggal 5. Nah, maka di situ menggunakan on. Ya. I was born on May 5th. Oke. Okay. Sudah jelas ya perbedaan antara in, on, dan at. Thank you very much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih sekali. Terima kasih Miss Aan. Perbedaan in, on, dan at ya. Nomor 2. Udah ngerti belum? Udah siap belum? Ini lagi. Ya udah, nomor 2 itu jam belajar kita di malam hari ini ya. Dan sesaat lagi di jam 19 tepat, Pro 2 Sumenep akan segera bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kenapa? Karena di sana ada Edit dan Davi yang akan ngulik-ngulik karya lagunya, karya terbarunya Lukman Podolski. Teman Pro 2. Wow, apakah dia keturunan Rusia? Oh, namanya Podolski. Tungguin aja ya di jam 19, jangan kemana-mana. Pastikan terus bersama Pro 2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu. Indah, cabut sama Sandri juga. Ciao.

0: Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Wey, ketemu lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
1: Yoi, apa kabar Mamro dan seluruh Indonesia di malam hari ini?
2: Semuanya pasti baik-baik saja.
1: Amin.
2: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
1: Kenapa tuh?
2: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gak ada bola, men.
1: Iya sih, bener sih.
2: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai dulu, lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
1: Iya,
2: gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
1: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
2: termalam
1: siaran.
2: Termalam nih,
1: abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola.
2: Kemarin nonton gak gitu, sekarang gak ada nih.
1: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh betul ya.
2: Bener, paling bener emang lu nungguin MLC hari ini bintang tamu siapa?
1: Betul.
2: Besok siapa?
1: Bener.
2: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
1: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
2: Yaitu
1: adalah Ayah judulnya.
2: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu
1: betul,
2: rilisnya
1: ya. Betul, kemarin ya, benar-benar.
2: 21 Juni.
1: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
2: Tapi
1: di Malaysia juga.
2: Wow, di Kuala Lumpur.
1: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
2: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi? Jangan kemana-mana ya, pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
1: Yoi,
2: tentunya di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
3: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
2: Betul sekali.
3: Barengan sama
2: Lukman Podolski.
4: Yo, what's up?
2: What's up, bro? What's up?
3: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
4: Iya, semalam.
3: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
4: Udah lama tak kembali. Last 2019.
2: 2019. Wow.
3: Sebelum COVID ya.
4: Yes.
3: Pasti tadi agak miss different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
4: Boleh lah. Vibe-nya udah lain.
3: Tapi udah lain. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
4: Iya,
2: betul.
3: Udah keren lah ya.
2: Benar.
3: Nah, Lukman Podolski.
2: Yes.
3: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
2: Dari mana ini nama
3: Podolski? Ada keturunan Rusia.
2: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
4: Namanya agak alay.
2: Oke, dari mana tuh ceritanya?
4: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
3: Nah, itu nama stage name kan pasti?
4: Itu nama Facebook.
2: Nama Facebook. Wow, oke.
3: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
2: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
3: Namanya apa itu?
2: Itu ininya Bondan.
3: Oh, Respector. Fat to Black,
2: gitu-gitu lah.
3: Jadi Podolski itu nama Facebook?
4: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
2: Iya. Yeah.
4: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
3: Jadi nggak bisa diganti.
4: Udah tak boleh.
3: Tak boleh
4: turn back time.
2: Iya. Sudah melekat ya.
4: Ya tak apalah, pergi aja lah.
3: Mungkin itu rezekinya itu ya.
2: Lukman
3: Podolski. Itu keren sekali sih.
2: Wow.
3: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
4: Apa konten dari segi apa dari...
3: Apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
4: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
3: Oh, katanya dulu apa waktu?
4: Like skit. Like, yang kelakar.
3: Okay.
4: Jenaka lah.
3: Sketsa ya.
4: Mostly jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
2: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
4: Saya pun nggak tahu.
3: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
4: Sendiri. Ada teman.
3: Karena kalau sketsa berdua.
4: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
3: Okay.
4: Ya, kalau tetmennya tripod.
3: Okay.
2: Ya,
4: so itulah kita berdua aja lah dulu.
3: Di TikTok, Instagram?
4: Dulu nggak ada TikTok.
3: Dulu di mana tuh?
4: Dulu di IG aja.
3: Wah, iya.
2: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan? Dari
4: kalian pernah dengar Vine?
3: Oke, tahu. Dari zaman Vine.
4: Yes.
2: Wow.
3: Vine itu padahal percuma berapa detik ya?
2: Iya, benar.
4: 6
2: detik kan.
3: Yes. Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
2: Benar. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
3: ramai banget, gitu. Ramai banget. Iya, makanya ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren
2: sekali. Gokil sih.
4: Iya.
3: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
4: Can say viral lah that time. That time I think 2014-15. Yeah. Then 2016 dah ke IG. 1 minute. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
2: Yeah. Okay.
3: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
4: Awalnya komedi.
3: Okay.
4: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
3: Okay.
4: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
2: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000
4: yang seriusnya 2019.
2: 19
4: ya,
2: itu mulai.
4: Ya, awalnya itu main-main aja konten. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
3: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
4: Pada awalnya mereka tak suka.
3: Okay.
4: Gak suka lah, macam ya lah, diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ini udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat lah apa
3: pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
4: alhamdulillah, fans, ya.
3: Alhamdulillah ya.
2: Yeah. Wow. Yeah.
3: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
2: Yes.
3: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
2: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
3: Wah, wow. Serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
2: Sedap.
4: Yeah.
3: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
4: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
3: Oke.
4: Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
2: Betul.
4: So saya ambil inspirasi dari situ tentang broken home,
2: okay,
4: broken family. So saya terapkan dalam lagu dan jadilah ayah. Ya. Yeah.
2: Okay. Wow, menarik.
3: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat, apa cukup jauh?
4: Yang tahu jelas tahu.
3: Tapi emang gak mudah ya.
2: Bener.
3: Kayak kemarin itu, masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
4: Oke. Okay.
3: Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
3: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
2: Oke.
3: Okay. Jadi
4: ibu enggak ada.
3: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Oh. Sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
3: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
2: Benar.
3: terlalu busy.
2: Betul.
3: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikin gerakan ayah
2: mengantar sekolah.
3: Mengantar sekolah.
2: Oh.
3: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
2: Yes,
3: itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
2: teringat
3: waktu itu diantrin gitu.
2: Wow, okay.
3: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
4: Iya.
3: Ya enggak? Lukman ya tak?
4: Enggak ingat.
3: Enggak punya memori. Lo ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
2: Ya kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
3: Oh, berangkat sekolah dianterin?
2: Pasti.
3: Karena bareng sekarang
2: kerja. Bareng sekalian. Kadang nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
3: Sama abang
2: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
3: Okay.
2: Biasa kayak gitu.
3: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
4: Yes.
2: Ooh.
4: Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
2: Benar.
4: Sebenarnya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
2: Okay.
3: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
2: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan.
3: Boleh.
2: Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya ya.
3: So don't go anywhere.
2: Masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
1: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
2: spill dikit ya.
1: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
2: baik-baik.
1: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
3: Yes.
1: Wow, menarik.
3: Something new.
1: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
3: Karena nggak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam bila mau tulis, mau tulis pasal apa?
1: Yeah.
3: Okay lah, ambil topik satu ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
2: Nah, ya.
3: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
1: Yeah. Okay. Alright.
2: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
3: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada gitu. Okay. Tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
1: Okay. Yeah. Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
2: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
1: Benar.
2: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu.
1: Yes.
2: Ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
3: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
2: sekali
3: lagu.
2: Gitu ya.
1: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
2: Betul.
1: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
2: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
1: Betul.
2: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
3: Iya. Yeah. Ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
1: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan nggak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
2: Yes,
1: kan?
2: Betul.
1: Iya kan?
3: Pada awalnya takut, karena takut kena apa backlash.
1: Takut
3: orang marah. Itu kan still ayang kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
2: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
3: Iya. Alhamdulillah, okay lah.
1: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
2: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
1: Betul.
2: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
1: Betul
2: gitu.
1: Privilege ya.
2: Nah sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
3: Lagu ini atau keseluruhan?
2: Kalau lagu ini?
3: Lagu ini ke arah band.
2: Band ya?
3: Band style
2: band ya?
3: Iya, iya.
2: Kalau sebelum-sebelumnya?
3: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
2: R&B.
3: Hip-hop R&B gitu.
2: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
3: eksperimen.
2: Ya, okay.
1: Benar.
2: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
1: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya,
2: apa
1: kan?
2: Yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
3: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken. Situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
1: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
2: cinta-cintaan
1: kita sama pasangan.
2: Ini lebih gitu. Ke ayah.
1: Ini sama hubungan sama ayah.
2: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
1: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
2: Kita ya.
1: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus gak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai that one time, we do it again, make it new, fresh, so we released it.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Okay.
2: Tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Cuman minor-minor aja perubahan Okay.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa, easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya, kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Sekarang Noah.
0: Noah.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen for I think band punya music. So yeah, I suka
1: ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia
1: selain tadi Peter Pan Noah ya. Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
0: ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Seru. Wali.
1: Fang.
0: Fang.
1: Gue juga sering dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi kan tadi gue jauh banget di Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia iga rusuk tadi.
1: Tulang iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau,
0: okay,
1: ya.
0: Ballad.
1: Bisa jadi ya.
2: Ballad, ya. Itulah, mungkin ballad.
1: Belum pernah ya.
2: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
1: Karena gak biasa aja sebenarnya ya.
2: Karena itu orang lain yang lakukan bikin music itu. Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. Maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know.
1: Kita tungguin ya. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga gak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang-kadang aja.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Winda. Benar. Bang Winda sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya. Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu? Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu,
1: cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya
1: pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew
1: pramugara. Yes.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Iya,
1: yes,
0: benar.
2: Flight attendant.
0: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
0: Iya.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata yes, ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Gak ada namanya ya. Tapi nomornya oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya? Ya
2: ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Jadi dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar-benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya? Sudah. Itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Alright. Di situ bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentunya sudah ada di all digital yes, streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum, okay.
2: Mungkin next single, maybe this year juga.
1: This year juga, oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun? Ada 2-3 single?
2: Maybe, iya. Yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan,
2: iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu
1: atau
0: aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD
1: komedi. Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak.
1: Jadi, banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya makanya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, ya. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke. Okay, apa ibu nih?
1: Ya, jangan dong. Okay. Belum dibikin. Bisa nanti. Ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau dipikirkan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Oh ya. Yeah.
1: Kasih baku bro.
0: Sengaja. Sengaja. Oke, aman. Iya, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Produ udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Produs kita di malam hari ini.
1: Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Produski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekarang pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit,
1: gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayo.

Info Pro 2. 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Di jaga malamnya Dian yang akan menemani kalian semuanya, oke? Okay? Setuju enggak? Sampai nanti pukul 24 malam, oke? Okay? Nah, di beberapa segmen seperti biasanya di jaga malam, Dian akan kemaskan ya ke kalian semuanya. Namun sebelumnya kita ikuti dulu nih beberapa informasi menarik gitu ya, Info Pro 2. Nah, yang masih kami lamankan di situs resmi kami di rri.co.id. Kita di kawasan Bangkala dulu ya. Ada Halo RRI, di mana musim kemarau warga ini geger Bangkalan ya, keluhkan krisis air. Kemudian nanti saya susul dengan informasi dari Bangkalan ya. Semburan lumpur gas hentikan pengoboran sumur Modung Bangkalan. Dan nanti informasi terakhirnya di dunia olahraga ya, terkait Persu Madura City bidik hasil maksimal di Piala Suratin usia 17 2026. Nah, informasi lebih jelasnya nih teman Pro 2 dari Bangkalan ya, Punawi, warga desa Nyoning Lauk, Kecamatan Geger Bangkalan ini menyampaikan keluhannya melalui program Halo RRI, Cicaring RRI Sampang, Dajak RRI Sumenep edisi hari Rabu ya, 22 Juli 2026. Ia juga menuturkan bahwa kondisi kekeringan mulai terasa di sejumlah wilayah terutama saat musim kemarau, sehingga kebutuhan air masyarakat sangat memprihatinkan. Yang dimana menurut Punawi, beberapa kampung seperti Nyoning, Deje, dan Banyuning Lauk terdampak cukup parah. Air yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari juga sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan hewan ternak. Oke, kita geser informasi masih dari kawasan Bangkalan ya teman Pro 2. Koramil Modung melaksanakan pendampingan dan juga monitoring terhadap lokasi pengoboran sumber air yang mengeluarkan semburan lumpur disertai bau gas di lahan milik Sri Lisnawati, Dusun Karanganyar, Desa Serabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Itu terjadi di hari Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut ini melibatkan unsur pemerintah desa, Polsek Modung, Dinas Pertanian, Penyuluhan Pertanian, serta pemilik pengoboran untuk memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Di samping itu, peristiwa bermula saat pengoboran sumur bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan memasuki hari kedua. Sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, saat kedalaman pengoboran mencapai sekitar 100 meter, tiba-tiba keluar air berlumpur yang disertai bau gas alam dan juga menyembur hingga kurang lebih 4 meter. Melihat kondisi tersebut, proses pengoboran langsung dihentikan sebagai langkah antisipasi demi keselamatan. Oke, untuk informasi terakhir di dunia olahraga ya teman Pro 2, kali ini dari kawasan Sumenep, di mana Persu Madura City memastikan ambil bagian dalam ajang Piala Suratin U17 tahun 2026. Tim asal Kabupaten Sumenep tergabung di grup yang dihuni sejumlah tim kuat berdasarkan hasil manajer meeting yang telah dilaksanakan. Sekretaris ASKAP PSSI Sumenep, Eko Sudistiong, mengatakan Persu Madura City berada satu grup bersama Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan, dan juga Persesa Sampang. Meski menghadapi lawan yang memiliki kualitas kompetitif, pihaknya tetap optimis tim mampu bersaing. Nah, itu tadi informasi-informasi terupdate kita ya di Pro 2 FM untuk kali ini. Jangan kemana-mana, selalu stay tune terus bersama frekuensi kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747.
1: Stay tuned, Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 98,6 Perlu 2 FM, teman terbaik kamu. Dan di single-single menarik kita. Oke, seperti biasanya. Yang ingin bertutur sapa boleh silakan di jalur WhatsApp-nya saja gitu. Sambil pilih-pilih lagu-lagunya yang asik nih di playlist kita yang sudah disediakan sama siapa nih? Kak Dina. Sang ND di Pro 2 gitu ya, teman Pro 2. Jadi untuk kalian yang rindu dengan lagunya siapa nih, Reno Puterai, boleh silakan saja pilih saja. Ada juga Derek ya, Derek dengan satu singlenya berjudul Rumah gitu. Ada juga Giveon, Rider B yang juga terprogram untuk malam hari ini. Oke, nah kabar kalian kayak gimana nih malam ini, berada di mana saja nih, ada di luar atau di rumah atau lagi ngumpul nih sama teman-temannya? Yang penting asik kocakan selalu gitu ya. Sambil nemenin dia nih di frekuensinya kalian semuanya bersama Pro 2 FM. Oke, ada ilusi nih kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Produce, sedikit ada cerita di sini. Gaya hidup penuh adrenalin ala komunitas motor Blue Trader ya. Di sini gaya hidup yang penuh adrenalin banyak sekali gitu ya. Dan ini salah satunya berbagi sebagian orang ini naik yang moge-moge gitu ya. Jadi mulai dari angin yang menghantam helm ya, mesin yang menderu di bawah kaki, kemudian jalan yang terus terbentang ya tanpa tahu apa yang menanti di tikungan berikutnya. Di sini bagi rider, adrenalin ini bisa datang dari banyak hal gitu. Saat cornering di jalur pegunungan yang sempit, saat memutuskan untuk ambil rute baru yang belum pernah dilalui sebelumnya. Nah, ketika juga saat touring ratusan kilometer sendirian atau juga justru bersama kawan-kawan yang sama mencintai touring dengan motor, maka semangat inilah yang sejalan dengan filosofi lifeboard yang menggambarkan keberanian untuk melangkah gitu, menghadapi tantangan pula ya dan terus berkembang. Adrenalin sejati ini bukan tentang seberapa cepat kita melaju gitu ya, tapi seberapa berani kita menghadapi apa yang ada di depan. Di sini juga komunitas motor seperti Bolt Rider menemukan makna sebagai komunitas multi genre yang terbuka ya untuk semua jenis motor dan semua brand. Dan Bolt Rider ini mewadahi rider dari berbagai latar belakang dengan satu benang merah yang sama, yaitu semangat brotherhood dan juga keberanian untuk terus maju melaju gitu. Nah, saat ini ada ratusan komunitas yang bergabung bersama Bolt Rider dengan berbagai genre motor terbesar bahkan ya dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak sekali nih macam-macamnya di sini gitu, teman Pro 2 ya. Rider sejati ini tahu batasan gitu. Nah, di balik semua adrenalin itu ada satu hal yang membedakan rider sejati dari yang lain. Dan rider sejati selalu tahu ya batasan antara kemampuan diri dengan motornya. Nah, di sini membentuk sebuah keberanian bukan cuma modal nekat ya. Bahkan rider yang juga berpengalaman memahami bahwa setiap risiko ini harus dibarengi dengan persiapan, skill, pengetahuan yang cukup pula. Nah, mereka tahu kapan harus melewati batas dan kapan harus menahan diri. Nah, ini ya kalau kita bergabung dengan rider sejati. Ini adalah sebuah komunitas yang sudah mahir sekali ya dalam berkendara gitu ya, touring, tidak mengenal latar belakang gitu, yang penting asik bersama gitu, kompak. Nah, bisa nih kalian nih kalau yang suka motor-motor keliling-keliling gitu ya, ngumpul bareng bersama rider. Nah, ini sudah beberapa tahun ya yang sudah menciptakan komunitas ini gitu ya. Hingga sekarang ini banyak sekali komunitas-komunitas pecinta motor atau juga touring bersama motor ini yang banyak bergabung dengan mereka gitu, teman Pro 2 ya. Oke, seperti apa lanjut ceritanya nih rider sejati? Jangan kemana-mana dulu nih, stay tune terus ya bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman bro dua, kita balik lagi ya ngobrolin komunitas Red Sejati ya. Nah, untuk kalian yang suka memacu adrenalin, mungkin Reader Sejati ini bisa kalian berkumpul ya bersamanya. Karena semangat ini juga yang di bawah Boot Reader sebagai sponsor Gresini Racing Team di MotoGP. Nah, ada kebanggaan komunitas motor Indonesia yang ikut hadir di panggung balap dunia yang membawa juga semangat yang sama, yaitu berani tapi terukur dan juga maju dengan kesadaran penuh gitu. Nah, karena pada akhirnya cerita terbaik tidak lahir dari perjalanan yang selalu mulus gitu ya. Cerita terbaik itu lahir dari keberanian mengambil resiko, dari jatuh lalu bangkit lagi. Dan dari pilihan untuk terus melaju gitu ya. Makanya Reader Sejati ini tahu batasan gitu. Di balik semua adrenalin itu ada satu hal yang membedakan Reader Sejati dari yang lain. Reader Sejati yang selalu tahu batas antara kemampuan diri dengan motornya gitu, teman pro 2. Nah, itulah yang membuat motor GP lebih dari sekedar balapan. Nah, di sini keberanian bukan hanya soal memacu gas ya, tapi juga tentang kemampuan bangkit setelah terjatuh gitu ya. Selamat bergabung untuk kalian yang minat nih untuk komunitas yang satu ini gitu ya, sebagai penambah wawasan atau juga pengalaman kalian ini dalam bermotor gitu ya, biar sekalian ya kalian itu ngerti mekanik-mekanik seperti apa nih kalau di dunia motor. Nah, dan lebih lengkapnya kalian bisa langsung cari nih website mereka dan bisa bergabung di @boltreader agar tidak ketinggalan update seputar MotoGP, agenda racingnya juga ya, atau mungkin ada konten-konten komunitas lainnya gitu ya bersama komunitas Boltreader ini. Nah, jadi untuk dunia otomatisnya otomotifnya kalian juga bisa dapat nih nantinya kalau bergabung dengan komunitas ini ya. Oke. Kira-kira kita akan mainkan lagu apa aja nih? Ada Red Derby dari Giveon, ada Rumah juga dari Dere. Tentunya juga di Jaga Malamnya kali ini akan lebih seru gitu ya. Kalau kalian itu ngumpul sama teman-teman juga mengikuti frekuensi kita baik di streaming atau juga di FM-nya. Oke. Jangan kemana-mana selalu setia.
1: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah, modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
5: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
4: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
5: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
6: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Lanjutnya, di cerita penutup harinya di jaga malam seperti biasanya ya. Kita kali ini akan ngobrolin tentang dunia perfilman gitu. Seperti apa asiknya materi kita. Oke, jangan lepaskan frekuensi kalian, selalu bersama Prodo FM, teman terbaik kamu.

Sedang mencari kebutuhan rumah tangga yang lengkap dengan harga grosir dan berkualitas? Datang saja ke Bintang Jaya Palen. Menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, ember, baskom, rak, tempat penyimpanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelayanannya ramah loh. Belanja kebutuhan rumah tangga jadi lebih hemat dan praktis hanya di Bintang Jaya Palen, Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Kolor, Sumenep. Cerita penutup hari.

0: Nah, teman Pro2, kita di cerita penutup harinya akan bercerita tentang dunia perfilman gitu. Nah, di sini Disney kembali PHK ratusan karyawan dalam upaya pengendalian biaya. Jadi, The Walt Disney Company pada edisi Selasa 21 Juli ya 2026 ini memberhentikan ratusan karyawan dalam global terbaru ya. Nah, jadi ini pemutusan hubungan kerja atau PHK seiring raksasa hiburan tersebut ini terus merampingkan kegiatan operasionalnya ya melalui pengurangan proyek, pengetatan anggaran dan juga struktur perusahaan yang lebih terintegrasi. Jadi di sini juru bicara Disney mengkonfirmasi PHK tersebut ini dengan mengatakan bahwa perusahaan ini memangkas ratusan posisi di berbagai fungsi korporasi Disney International Television, kemudian juga SPM, serta juga studio-studio Disney. Nah, karena menurut laporan dari sejumlah media, karyawan yang juga terdampak mulai menerima pemberitahuan PHK pada Selasa ya, Selasa pagi waktu setempat. Dan Disney ini belum mengungkapkan jumlah pasti PHK di setiap divisi maupun juga mengatakan apakah akan ada PHK tambahan gitu. Di samping itu pula perusahaan ini juga mengakhiri tahun fiskal 2025 dengan sekitar 231.000 karyawan di seluruh dunia, termasuk sekitar 172.000 orang di Amerika Serikat gitu teman Pro2 ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Lanjut cerita di penutup harinya ya, masih seputaran dunia perfilman gitu. Dan tadi termasuk 172 ribu orang di Amerika Serikat yang juga ter-PHK gitu ya. Maka di sini Pixar Studio yang berbasis di Emeryville, California, dan juga dikenal lewat film-film laris seperti Toy Story, ini menjadi studio yang paling banyak terdampak PHK ya, dengan kurang lebih dari 100% sekitar 1.100 karyawan Pixar yang diberhentikan gitu. Demikian juga dilaporkan Los Angeles Team yang juga mengutip seseorang sumber yang juga mengetahui persoalan tersebut, di mana pengurangan jumlah karyawan tersebut ini dilakukan bahkan ketika Pixar sedang mengalami peningkatan pendapatan box office tahun ini. Nah, di samping itu pula juga film Toy Story 5 yang juga dirilis bulan lalu telah meraut lebih dari 957 juta dolar ya. Dan di sini di seluruh dunia gitu ya. Jadi totalnya sekitar 17.999 gitu ya. Dalam artian dari 1 dolar Amerika Serikat. Itu bayangkan coba. Keren sekali gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah gelombang PHK tersebut mencerminkan perubahan yang lebih luas teman perdua dalam strategi studio Disney ya selama 3 tahun terakhir. Nah, Disney ini telah mengurangi volume produksi, kemudian juga menekankan kualitas, serta juga memprioritaskan perilisan di bioskop yang dapat mendukung layanan streaming, ya, produk konsumen, ya, kemudian juga taman hiburan dan juga bisnis-bisnis lainnya yang dijalankan perusahaan itu. Nah, jadi sejumlah film Pixar termasuk Soul atau Lucu ya, dan juga Turning Red dirilis langsung melalui Disney Plus ya, layanan streaming video yang juga berlangganan berdasarkan permintaan selama pandemi. Nah, para eksekutif ini, eksekutif perusahaan kemudian mengakui bahwa langkah tersebut ini kemungkinan ini mendorong sebagai keluarga yang juga menunggu film-film Pixar tersedia ya untuk ditonton di rumah gitu teman Pro 2. Nah, yang pasti teman Pro 2 cerita lebih lengkapnya gitu ya. Satu lagi dia akan hadirkan ya ke kalian semuanya. Jadi kita nikmati dulu nih, ada beberapa single menariknya masih di jangka malamnya ya bersama Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya simpel tapi krusial banget di dunia perkeretaapian. Namanya semboyan kereta api. Jadi ini bukan sekedar kode random ya, tapi sistem isyarat resmi buat ngatur perjalanan kereta supaya tetap aman dan juga on track. Di dunia perkeretaapian, teman Pro 2, semboyan ini bisa berupa isyarat tangan, suara, warna, bentuk, bahkan cahaya. Semua punya arti spesifik. Ada yang berarti perintah, ada juga yang berarti larangan. Intinya, ini adalah bahasa rahasia antar petugas biar perjalanan kereta tetap terkendali. Nah, yang wajib paham soal semboyan ini bukan cuma 1-2 orang. Ada PPKA alias pengatur perjalanan kereta api, masinis, kondektur, petugas sinyal, sampai petugas langsir. Mereka semua harus satu frekuensi. Kalau enggak, wah bisa chaos di jalur nih. Nah, ada satu semboyan yang pasti enggak asing buat kalian ya. Pernah dengar peluit panjang sebelum kereta berangkat? Nah, itu namanya semboyan 4-1. Biasanya dibunyikan sama kondektur. Artinya simpel tapi penting banget. Kereta diizinkan untuk segera diberangkatkan. Jadi kalau kamu lagi di stasiun terus dengar peluit panjang, itu bukan cuma formalitas, itu tanda resmi bahwa perjalanan siap dimulai. Keren ya. Ternyata di balik satu bunyi peluit ada sistem komunikasi yang serius dan juga terstruktur banget. Jadi sekarang kalau naik kereta, kamu gak cuma jadi penumpang tapi juga ngerti maknanya, ya gak sih? Tetap dengerin kita Pro di FM Sumenep di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: Tune in FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep.
2: Nah, jadi teman Pro 2, kesimpulannya National Geographic ini menjadi merek yang paling terdampak ya dalam unit Disney Entertainment Television ya. Dan juga Deadline yang dimana sebuah situs berita daring melaporkan juga bahwa hingga 100 posisi ini dihapus di seluruh grup televisi tersebut. Dengan sebagian besar ini pengurangan terjadi pada jaringan televisi kabel, tim editorial, dan juga tim operasional National Geographic. Dan belasan karyawan ABC News yang juga terdampak ke PHK ini bersama sejumlah pengurangan posisi secara terbatas ya di Disney Entertainment Television. Nah, DSP juga PHK pada Selasa, sebagian besar berkaitan dengan integrasi aset NFL Network ke dalam jaringan olahraga tersebut gitu ya. Chairman ESPN Jimmy Pitaro yang juga mengungkapkan kepada para karyawannya dalam sebuah memo bahwa perusahaan telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengevaluasi tim gitu, sumber daya, kemudian juga struktur organisasi yang juga mengakuisisi aset NFL ini, serta juga telah membuat sejumlah keputusan sulit terkait dampak terhadap pekerjaan gitu teman Pro 2. Intinya ya, kinerja back office officer yang juga menguat belakangan ini ekspansi kiprah ESPN dan juga NFL maupun juga nama besar National Geographic yang telah lama dikenal ya. Ini tidak mampu mencegah PHK ya, seiring Disney terus mengevaluasi sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, jenis proyek yang akan digarap ini serta di bidang investasi yang menjadi prioritasnya gitu teman Pro 2.
3: The way you turned to me in bed and the way you said, can I have my spot? Put your head against my chest, ask me to rub your neck. Put on British Bake Show or some other stupid show we'd watch.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut di cerita penutup harinya, kita sambung kembali ya. Kita akan bercerita tentang dunia perfilman gitu. Perkembangannya seperti apa? Oke, jangan lepasin frekuensi kalian, tetap bersama Dian ya di jaga malamnya kali ini.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Perduaan Film Pramuka ini hadirkan petualangan syarat nilai karakter generasi muda. Di sini cerita perutuh harinya lanjut ya. Kita bercerita tentang rumah produksi Alamanda Pictures bersama Kuarnas Gerakan Pramuka yang juga menghadirkan film Pramuka. Di mana ini mengangkat sebuah petualangan keluarga yang mengangkat nilai-nilai keberanian, kepemimpinan, gotong royong, dan juga kepedulian untuk generasi muda. Dan di sini Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka, Komjen Pol Dr. Andes Budi Waseso, menyampaikan bahwa film Pramuka sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter bangsa melalui media kreatif gitu. Dan dirinya juga berharap nih film ini tidak hanya menjadi tontonan yang menghibur, tapi juga menjadi tuntunan yang menginspirasi gitu teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, teman berdua, di mana Budi yang mengapresiasi Alamanda Pictures yang telah menghadirkan karya perfilmannya bertema kepramukaan ini sebagai media edukasi bagi masyarakat gitu ya. Jadi menurut Budi, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, film yang juga menjadi media yang efektif ya untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda gitu. Melalui juga kekuatan cinta dan juga visual, perfilman juga mampu menginspirasi sekaligus juga membangun karakter bangsa ya dengan cara lebih dekat dengan kehidupan anak-anak dan keluarga. Nah, disitulah produser Amanda ya, Amanda Latif ini mengatakan bahwa film Pramuka ini lahir dari keinginan menghadirkan tontonan keluarga Indonesia yang tidak hanya menyajikan petualangan dan juga aksi, tapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya keberanian, persahabatan, disiplin, kemudian kepedulian terhadap sesama. Gitu teman berdua ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Pungkas materi kita di cerita penutup harinya ya, soal perfilman. Di sini ketika mereka tersesat di tengah hutan, kelompok tersebut ini tanpa sengaja menemukan tempat persembunyian sindikat penculikan anak gitu. Jadi berbekal keterampilan kepramukaan, kecerdikan, keberanian, dan juga semangat kerjasama, mereka ini berjuang menyelamatkan adik Panji yang diculik sekaligus juga membebaskan anak-anak lain gitu yang menjadi korban teman Produa. Nah, melalui cerita yang penuh aksi dan juga ketegangan, film ini juga menegaskan bahwa semangat pramuka bukan hanya dipelajari di perkemahan, tapi juga menjadi bekal yang nyata dalam menghadapi persoalan kehidupan gitu. Ada sebuah nilai-nilai dari dasar remah pramuka seperti kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kemudian juga kepedulian sosial menjadi benang merah yang juga menggerakkan seluruh perjalanan para tokoh. Oke, sejauh ini teman berdua, Pungkas ya, kebersamaan di cerita penutup hari gitu, dunia perfilman gitu. Nah, tinggallah kalian itu menyaksikan saja seperti apa jalan cerita dari perfilman pramuka yang juga hadirkan pertualangan syarat nilai karakter generasi muda. Oke, yang juga masih stay tune bersama Pro 2 FM, makasih banyak deh untuk jaga malamnya kali ini. Nanti di pukul 23 jangan lewatkan ya lagu-lagu pengiring kita untuk mengantarkan kalian semuanya untuk Nina Bobo gitu ya, di Jazz Music.

Selamat pagi teman Pro 2. Sebelum buru-buru ngecek HP atau kejar setumpuk kegiatan, coba deh rayain small wins pagi kamu. Minum segelas air, rapihin tempat tidur, atau tulis satu hal yang mau dicapai hari ini. Kelihatannya sih sepele, tapi bikin otak kita bilang, yes, aku bisa mulai hari ini dengan oke. Kemenangan kecil ini bikin mood lebih oke, energi lebih stabil, dan siap menghadapi hari tanpa drama. Jadi sebelum memulai semua aktivitas kamu ya, pikir dulu kemenangan kecil apa yang udah kamu capai pagi ini. Share juga biar pagi kita makin seru untuk Pro 2. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di single-single penutup kita seperti biasanya ya, Jazz Music. Jazz Music Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Hai Tuan Pro 2, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget teman Pro 2. Buah-buahannya itu kayak vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman Pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak cingur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek teman Probo yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya di sana di Jakarta itu Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya teman Probo yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik, dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Bumi ini bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas semakin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, kira sampai di sini dulu dan menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam ya. Di esok hari kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama. Stay tune terus bersama Pro2 FM. Saya Dian undur pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Siaran kami Program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumaharjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, tetapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Cinta itu buta. Tapi kata Imam Ghazali bukan hanya buta. Cinta itu buta bahkan tuli. Artinya, kalau cinta kita berlebihan kepada orang lain, akan menyebabkan kebutaan hati kita, akan menyebabkan pendengaran kita akan tuli dari segalanya. Makanya, mencintailah seseorang dengan sederhana. Sebagaimana sabda Nabi, ahbib habibaka haumamma. Tidak perlu berlebihan. Karena kalau berlebihan, bahaya yang cukup besar. Bisa jadi orang yang kita cintai, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita cintai. Begitu juga sebaliknya, kalau kita membenci tidak perlu berlebihan. Karena bisa jadi kalau kita membenci hari ini, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita cintai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: FM 94.6 RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Nanda, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Hai teman Pro 2, balik lagi barengan Riani. Nih, kamu-kamu semua nih yang lagi asik dengan dunianya sendiri, lagi asik dengan gadget kamu. Terus hari ini udah berapa jam scroll medsos tanpa sadar? Ayo ngaku. Katanya cuma 5 menit doang, taunya sampai baterai tinggal 10%. Memang ya, scroll itu nggak salah, tapi kalau tiap waktu cuma habis buat lihat hidup orang lain, kapan giliran hidup kamu naik level?

dan masa depan nunggu keputusan kamu hari ini. Dan tetap stay tune di Pro2 nih ya, karena jadi keren itu soal pilihan, bukan cuma konten. Just Music Pro2.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Waktunya kita update informasi di Info Pro 2. Dan informasi pertama, pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden Perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung nih. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Dan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman yang mengatakan pembahasan Perpres saat ini telah memasuki tahap finansial nih. Mohon maaf teman Pro 2, telah memasuki tahap finalisasi ya. Dan pembahasan Perpres ini juga melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Dan menurut Maman, penyusunan regulasi dilakukan bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, serta Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian UMKM lanjutnya akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro. Dan di informasi kedua, petani garam di Kabupaten Sampang ini mengeluhkan rendahnya harga garam rakyat pada musim panen di tahun ini. Harga garam kualitas KW1 di tingkat petani hanya mencapai Rp50.000 per sak dengan berat 70 kg. Dan Mohdi, petani garam asal Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, mengatakan harga tersebut masih harus dipotong biaya angkut sebesar Rp10.000 per saknya. Dengan demikian, uang yang diterima petani hanya sekitar Rp40.000 per saknya. Mohdi juga pengelola tambak garam seluas 1 hektar dan menurut dia, harga yang berlaku saat ini belum mampu menutupi biaya produksi yang dikeluarkan petani selama proses pembuatan garam. Dan di informasi ketiga, ada panitia Soeci Bahauddin Muda 26 menggelar rapat perdana sebagai langkah awal mematangkan persiapan penyambutan mahasiswa baru maba angkatan 9 Universitas Bahauddin Muda dari Uniba Madura tahun 2026 ini. Dan rapat yang berlangsung terbuka di area rumput sintetis kampus Uniba Madura tersebut berjalan dalam suasana hangat dan juga penuh semangat kekeluargaan. Dalam pertemuan ini juga seluruh elemen panitia membahas sejumlah agenda strategis mulai dari penyusunan konsep kegiatan, pembagian divisi, hingga penyusunan lini masa persiapan. Selain mematangkan teknis, rapat perdana ini juga menjadi momentum menyamakan visi untuk menanamkan karakter, semangat kolaborasi, dan juga kebanggaan sebagai bagian dari Civitas Akademi Uniba Madura. Dan itu dia tiga informasi kita nih teman Pro 2 di pagi pada hari ini. Dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti pukul 10. Dan kita ke next program di Spada.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 di Spada. Kamu semuanya bakalan ditemenin Ria sampai nanti lepas pukul 9. Dan di Spada kita bakalan ngebahas banyak banget ya teman Pro 2 yang bakalan Ria hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan sebelum itu kita ke BBI dulu dong. Ria mau bagiin nih ke kalian-kalian semua clue BBI kita hari ini. Ini ada istilah lain dalam bahasa Indonesia dari catatan harian. Apa nih teman Pro 2? Dir. Ini biasanya kalau anak-anak 90-an, anak-anak gen milenial lah ya teman Pro 2, biasanya gak asing dengan kata-kata ini nih teman Pro 2. Nah, ini juga udah ada beberapa yang udah kita share nih di semua media sosialnya kita. Kamu tinggal jawab pin di sana, tinggal komen-komen di sana ya teman Pro 2. Dan ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 kotak dan juga sudah ada 4 kotak yang terisi. Di 2 huruf kotak, di 2 kotak yang pertama ada DI dan di 2 kotak terakhir ada UM ya teman Pro 2. Jadi kamu tinggal ngisi kotak-kotak ketiga kotak di tengah nih teman Pro 2 yang kosong nih teman Pro 2. Kamu bisa jawabin di semua media sosialnya kita karena udah kita share di sana ya. Kamu bisa jawab komen-komen di sana. Dan buat kalian-kalian yang dengerin Ria pagi ini melalui aplikasi RRI Digital maupun rri.co.id, kalian juga bisa interaksi sama kita di sana melalui via live chatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Ya teman Pro 2, sebelum kita lanjutin topik kita di Spada di hari ini nih teman Pro 2, kita ada baiknya update dulu ya informasi cuaca hari ini. Jadi yuk kita cek dulu info cuaca buat wilayah Madura hari ini nih teman Pro 2. Buat kalian-kalian yang mau kuliah, kerja, sekolah, atau sekedar healing tipis-tipis, ini ada kabar baik dari info cuaca. Jadi berdasarkan perkiraan cuaca wilayah Bangkalan, Sampang, Pamekasan hingga Sumenep diprediksi bakal didominasi cuaca cerah sejak dini hari sampai sore nanti ya teman Pro 2. Dari jam 00 dini hari tadi langit sudah terlihat cerah banget, terus berlanjut hingga pagi, siang, bahkan menjelang sore nanti. Nah, artinya aktivitas di luar ruangan bakal lebih nyaman lagi, mau olahraga pagi lah, jemur pakaian lah, berburu konten atau jalan-jalan keliling kota juga aman kok teman Pro 2. Tapi ingat ya, karena cuaca cerah biasanya bikin suhu terasa lebih panas, jangan lupa dong ya pakai sunscreen, topi, atau bawa payung buat jaga-jaga dari teriknya matahari. Selain itu, pastikan juga tubuh kalian terdehidrasi ya. Jangan nunggu haus baru minum, karena cuaca panas bisa bikin tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Meski perkiraan cuaca ini menunjukkan cuaca lagi cerah ya, tetap pantau informasi cuaca terbaru karena kondisi atmosfer bisa berubah sewaktu-waktu. Dan itu dia update cuaca hari ini dari BMKG Trunajaya Sumenep.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunajaya Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Radio RRI Sumedang.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Nah teman Produa, waktunya kita update jawaban BBI kita hari ini. Bangga Berbahasa Indonesia. Dan Reo mengucapin selamat pagi dulu nih buat Bi di Talango dan juga buat Kak Afif Mukminin di Perum Satelit ya teman Produa. BTW mereka berdua ini juga sudah komen-komen nih teman Produa di WhatsApp-nya kita tentang jawaban BBI kita hari ini. Kalau kata Kak Afif Mukminin katanya yudisium, bukan. Salah dong Kak. Terus dia komen lagi disium, bukan. Terus dia komen lagi di sodium, bukan Kak. Kami Mukminin, ayo dijawab lagi yang lebih benar lagi di teman Produa. Berarti bahasa Indonesianya harus banyak belajar lagi dong ya. Dan Kak Bi di Talango juga udah jawabin BBI kita hari ini. Pagi Kak Ria, jawabannya adalah diarium ya. Kak Bi, selamat, jawabannya benar dari Kak Bi. Oke deh teman Produa, buat Kak Afif Mukminin di asal lagi ya bahasa Indonesianya, berarti harus lebih dalam lagi belajar bahasa Indonesia ya teman Produa. Dan buat Kak Bi di Talango makasih banget juga, buat Kak Afif Mukminin juga makasih banget udah update terus BBI kita, ikutan jawab BBI kita setiap harinya nih teman Produa, dua mereka berdua. Dan jawaban BBI kita hari ini dengan clue catatan harian diarium. Ini biasanya anak-anak 90-an, 90 ke atas lah ya teman Produa, pasti gak asing ya teman Produa dengan kata-kata ini ya, karena mereka itu sangat lekat dengan dear diary ya kan. Jadi jawaban dari Kak Bi bener ya teman Produa. Dan update terus, tungguin kita updatean terus BBI kita setiap hari kecuali weekend doang ya teman Produa.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Lalu Lintas Update.
1: Dan teman Pro 2, buat kalian-kalian yang lagi berkendara pagi ini, ada satu hal yang sering dianggap sepele ya, padahal bisa jadi penyebab kecelakaan. Yap, persimpangan tanpa lalu lintas ya guys. Karena gak ada traffic light, bukan berarti kita bisa langsung gas begitu aja. Nah justru di titik seperti inilah kita harus lebih waspada. Banyak insiden terjadi karena pengendara salah ngambil prioritas atau terlalu percaya diri saat melintas nih teman Pro 2. Nah biar perjalanan tetap aman, simak yuk beberapa tips simple ini nih teman Pro 2 yang bakal Ria bagiin ke kalian-kalian semua. Yang pertama, kurangi kecepatan saat mendekati persimpangan, idealnya sekitar 20-30 km/jam, supaya nih kalian punya waktu lebih banyak untuk bereaksi. Kedua, jangan cuma lihat satu arah, biasakan cek kanan kiri lalu kanan lagi sebelum memutuskan jalan ya teman Pro 2. Dan yang ketiga, utamakan kendaraan yang sudah lebih dulu masuk ke area persimpangan. Enggak perlu saling adu cepat nih teman Pro 2, karena mengalah beberapa detik jauh lebih baik daripada menyesal di kemudian hari ya teman Pro 2. Dan keempat, hindari menyalip kendaraan sekitar 25 hingga 50 meter sebelum persimpangan. Manuver mendadak bisa bikin pengendara ini lain yang lainnya kaget ya teman Pro 2. Dan yang terakhir, siapkan kaki di pedal rem ya, bukan di pedal gas. Jadi kalau tiba-tiba ada motor, mobil atau pejalan kaki yang muncul nih, kalian bisa langsung ngerem dengan cepat. Dan teman Pro 2, ingat ya teman Pro 2, ini tujuan berkendara bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang bisa sampai dengan selamat. Jadi setiap ketemu persimpangan tanpa lampu lalu lintas, pelankan laju, tingkatkan fokus, dan selalu utamakan keselamatan kalian.

Help! Help! Help!